0: 101 RRI Bogor, segera kita akan mengikuti bersama upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan kami hadirkan dari pelataran RRI Bogor. Untuk itu selamat mendengarkan bersama rekan Yofri Haryadi. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih dan saudara. Ya baik, terima kasih dan saudara pendengar, hari ini akan berlangsung pelaksanaan kegiatan upacara bendera Hari Radio ke-81 dan penyulutan obor Tri Prasetya LPP RRI Bogor tahun 2026. Dan saat ini dari pantauan pandangan mata kami di halaman LPP RRI Bogor, tampaknya sudah bersiap seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Bogor yang akan menyelaksanakan kegiatan upacara bendera memperingati Hari HUT RRI ke-81 sekaligus juga Hari Radio. Dan pelaksanaan kegiatan upacara yang berlangsung pada Jumat 11 September pagi ini dijadwalkan pada pukul 07.00 yang akan dilakukan oleh pembina upacara Pak LPP RRI Bogor, kemudian Ibu Diana, kemudian pemimpin upacara dilakukan oleh Wianto Kumardani, kemudian perwira upacara Lisa Mustikasari, dan pengibar bendera. Satu ada Lutfi Adam Bagja, kedua Muhammad Solihin, dan yang ketiga adalah Muhammad Abdul Rizaldi. Dan pada saat kegiatan pelaksanaan pembacaan teks-teks juga akan dilakukan oleh para angkasawan angkasawati LPP RRI, dan tampak sudah berbaris di ujung sebelah kiri dari tempat saya melaporkan ini para Dharma Wanita RRI Bogor. Dan saudara pendengar, pembacaan teks nanti akan dibacakan oleh pembina upacara, kemudian pembaca pembukaan Undang-Undang 1945 oleh Satya Adibangsa, dan pembacaan Tri Prasetya RRI oleh Maulana Isnarto, pembawa acara Delis Nur Awalia Permana, dan pembaca doa penutup adalah Muhammad Evan Darmawan, ajudan Ayu Budi Rahayu, dan dokumentasi bidang KMB dan bidang TMB. Dan saat ini Wianto Mardani tengah mempersiapkan barisan, ada barisan dari angkasawan angkasawati RRI dan juga barisan dari Dharma Wanita dan juga para mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PKL di RRI Bogor. Dan saudara pendengar, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan upacara yang berlangsung hari ini juga dimeriahkan dengan atribut kedaerahan, kearifan lokal. Ada yang menggunakan totopong, kemudian ada yang menggunakan kain ulos.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor, saudara, update kabar-kabar terkini tentu kita masih akan hadirkan untuk Anda. Sementara upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang dilaksanakan di halaman RRI Bogor tetap terselenggara bersama Programa 2 RRI Bogor, saudara. Untuk itu segera kita akan bergabung kali ini dan mengupdate rangkaian kabar-kabar terkini untuk disajikan dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Baik, segera kita akan kembali ke halaman RRI Bogor, saudara pendengar, untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.
2: Anda berada di juga kita masih menunggu adanya kepala LPP RRI. Ya, sudah keluar dari ruangannya kepala LPP RRI Bogor, dan di sini juga kita disiarkan langsung Pro 1 dan Pro 2, di mana dalam hal ini juga merupakan rangkaian HUT RRI ke-81, dan ini juga menjadi salah satu bagian dari adanya Pro 1 dan Pro 2, karena sinergitas antara semua programa ini harus terwujud sehingga bisa menghasilkan output siaran berita yang komprehensif untuk masyarakat di hari jadi RRI ke-81. Iya, sudah terlihat di sini komandan upacara mempersiapkan pasukan, dan di sini pembina upacara kepala LPP RRI Bogor Ibu Nurdiana dan juga rombongan rengrengan sudah memasuki lapangan upacara. Dan di sini nantinya terlihat di sini pemimpin upacara oleh Duyanto Kumardani, dan di sini juga pembina upacara.
3: Pembina upacara, hormat, berat, tegak, berat.
2: Iya. Pembina upacara
4: laporan pemimpin
2: kehormatan umum, dan di sini oleh pembina upacara Ibu Nurdiana sudah memasuki lapangan upacara, mempersiapkan hal ini semua dan sudah dilakukan penghormatan.
3: Siap, laksanakan.
2: Ya. Sudah diberikan laporan dari pemimpin upacara.
4: Pengibaran bendera merah putih diiringi
2: atau akrab dipanggil Dimas ya. Ini pendengar Pro 2, merupakan penyiar Pro 2 FM, karena saat ini juga Duyanto Kumardani atau akrab dipanggil Dimas, dan kita akan ikuti pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya ya. Tiga orang dari tim pengibar bendera RRI juga sudah bersiap di depan tiang bendera, dan sini juga ya, sudah melihat tiang bendera. Ya, ini merupakan salah satu bagian dari Hari Radio ke-81 dengan RRI dan Pro 2, Pro 1 dan Pro 2 RRI Bogor, di mana saat ini juga karena ada beberapa rangkaian acara dari mulai upacara bendera hari ini, dan nanti sekitar pukul 9 akan ada juga penyambutan obor Tri Prasetya di Aula RRI Bogor, dan bisa juga disaksikan dan didengarkan langsung oleh pendengar RRI. Dan di sini juga angkasawati RRI Bogor mengenakan baju, termasuk saya. Ya, bendera juga sudah disiapkan.
3: Bendera merah putih, hormat.

0: Tegak! Gerak!
1: Ya, bendera merah putih sudah berada di puncak tiang bendera, dan di mana saat ini juga angkasawan-angkasawati RRI pada hari ini memakai baju hitam dan celana kaki berwarna coklat kaki ya. Dan ini juga menjadi salah satu bagian dalam peringatan hari radio ke-81, dan nanti juga akan ada penyulutan obor Tri Prasetya yang berlangsung di aula atau auditorium LPP RRI Bogor. Dan di sini juga angkasawan-angkasawati akan mengikuti agenda tersebut. Ya, kita layangkan pandangan ke lapangan upacara di mana saat ini tim pengibar bendera RRI Bogor sudah berhasil menaikkan bendera, ya sudah terlaksana dan memberikan hormat kepada bendera merah putih dan akan kembali ke tempatnya ya. Dan nanti akan ada serangkaian agenda juga dalam upacara, menganikan cipta, pembacaan teks-teks naskah Pancasila oleh pembina upacara, dan juga pembacaan undang-undang dasar, dan juga pembacaan teks Tri Prasetya oleh saudara Maulana Isnarto, dan juga
2: akan ada beberapa dipimpin oleh pembina upacara.
1: Agenda lainnya.
3: Marilah amanat sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa terkhusus untuk para pahlawan pendiri RRI dan pengabdi angkasawan angkasawati RRI yang sudah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Baik, pendengar, kita baru saja mengikuti mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh pembina upacara. Kita ikuti pembacaan teks naskah Pancasila oleh pembina upacara Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nurdiana, yang akan nanti diikuti oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baik, pendengar Pro 1 dan Pro 2, baru saja kita ikuti pembacaan Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya kita ikuti pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

0: mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baik, pendengar Pro 1 dan Pro 2 RRI Bogor, kita sudah ikuti teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan saat ini kita ikuti pembacaan teks Tri Prasetya oleh Maulana Isnarto yang diikuti oleh seluruh peserta upacara.
2: Tri Prasetya RRI.
3: Tri Prasetya RRI.
2: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
3: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
2: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
3: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
2: Untuk menghancurkan negara kita.
3: Untuk menghancurkan negara kita.
2: Dan membela alat itu.
3: Dan membela alat itu.
2: Dengan segala jiwa raga.
3: Dengan segala jiwa raga.
2: Dalam keadaan bagaimanapun.
3: Dalam keadaan bagaimanapun.
2: Dan dengan akibat apapun juga.
3: Dengan akibat apapun juga.
2: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
3: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
2: Sebagai alat perjuangan.
3: Sebagai alat perjuangan.
2: Dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia.
3: Dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia.
2: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
3: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
2: Hati yang bersih dan jujur.
3: Hati yang bersih dan jujur.
2: Serta budi yang penuh kecintaan.
3: Serta budi yang penuh kecintaan.
2: Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
3: Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
2: Kita harus berdiri.
3: Kita harus berdiri.
2: Di atas segala aliran dan keyakinan partai.
3: Di atas segala aliran dan keyakinan partai.
2: Atau golongan.
3: Atau golongan.
2: Dengan mengutamakan.
3: Dengan mengutamakan
2: persatuan bangsa.
3: Persatuan bangsa.
2: Dan keselamatan negara.
3: Dan keselamatan negara.
2: Serta berpegang pada jiwa proklamasi.
3: Serta berpegang pada jiwa proklamasi.
2: 17 Agustus 1945.
3: 17 Agustus 1945.
1: Baik, pendengar, itu tadi pembacaan
4: amanat
1: teks
4: pembina upacara
1: yang
4: pasukan
1: dibacakan
4: diistirahatkan
1: oleh Maulana Isnarto. Dan saat ini kita akan ikuti amanat pembina upacara dalam kesempatan Hari Radio ke-81. Pendengar Pro 1 dan Pro 2, kita ikuti amanat pembina upacara dalam
5: saya
1: Hari Radio ke-81.
5: Direktur Utama LPPRRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera

0: daerah dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI tetap harus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadikan sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya yang ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus tetap bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, Pon RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Pron Digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca, serta aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 100,7 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka ini bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan kita tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar RRI menurun, maksud saya di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi, transformasi yang kita lakukan ternyata mensyaratkan bahwa kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan angkasawati. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kualitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dari berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena itu, ingin RRI kuat menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin desiminasi program dan kebijakan Asta Cita secara efektif mendorong dan menyukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, digitalisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. 4. RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarusutamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. 5. RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisiensi, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas. 6, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai pondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%. Melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi. Dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. 7. Kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. meningkat secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,8 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79 atau meningkat dibandingkan tahun 2024 dengan nilai 614,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif dan efisien dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan, angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kita juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang kita telah peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Ini semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tetap tak terhenti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, tertanda I. Hendrasmo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap! Gerak!
2: Baik, pendengar, itu tadi kita sudah dengarkan amanat pembina upacara, dan saat ini kita akan ikuti pemutaran lagu Mars RRI.

0: pembacaan
1: pendengar,
0: doa.
1: Kita sudah ikuti pemutaran lagu Mars RRI dan saat ini kita ikuti pembacaan doa oleh Muhammad Muhammad Evan Darmawan.
2: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini yang penuh hikmat ini, dalam rangka upacara peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026, kami bersujud syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang Engkau limpahkan, sehingga kami dapat memperingati tonggak sejarah perjuangan dan pengabdian dunia radio di negeri tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, jadikanlah momentum Hari Radio ini sebagai peneguh semangat kami untuk terus merawat persatuan, memperkokoh kebangsaan, dan menyebarkan informasi yang mencerahkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadikanlah radio sebagai jembatan ilmu pengetahuan, penjaga mercusuar kebudayaan, serta suara yang senantiasa menumbuhkan optimisme dan kedamaian di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, kejernihan pikiran, serta keikhlasan hati agar kami senantiasa mampu mengemban amanah pengabdian ini dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas yang tinggi. Lindungilah para insan penyiaran dan seluruh pejuang informasi yang terus berdedikasi menyampaikan kebenaran lintas generasi dan wilayah. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin dan pahlawan bangsa kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, tadi kita sudah ikuti pembacaan doa oleh Muhammad Evan Darmawan. Baik, kita ikuti laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara dalam Hari Radio ke-81.
4: Siap, bubarkan.
1: Baik,
0: penghormatan kepada pembina upacara.
4: Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak.
1: Baik, pembina pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 dan Pro 2 RRI Bogor, saat ini pembina upacara bersiap meninggalkan lapangan upacara dan akan mengikuti rangkaian agenda selanjutnya dalam Hari Radio, yaitu akan ada pengumuman penyerahan beasiswa bagi anak berprestasi anggota koperasi Radioan LPPR RRI Bogor yang langsung diserahkan oleh pembina upacara dan juga jajaran manajemen RRI Bogor. Lalu akan ada pengumuman hasil-hasil lomba dalam rangka peringatan Hari Radio dan juga akan ada serangkaian agenda lainnya dalam Hari Radio ke-81. Dan nanti juga akan ada penyulutan obor Tri Prasetya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan ada juga beberapa agenda lainnya di rangkaian Hari Radio ke-81 kali ini. Ya, saat ini terlihat Kepala RPP dari Bogor dan jajaran manajemen memberikan salam kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Bogor dalam kesempatan upacara pada pagi hari ini. Ya, di sini sangat terlihat ya keceriaan angkasawan angkasawati LPP RRI Bogor, karena mereka juga selain menggunakan seragam RRI juga menggunakan ornamen-ornamen tradisional. Di sini ada ornamen-ornamen khas dari Lampung, Bengkulu, lalu ada dari Kalimantan, berbagai daerah yang ada di bahkan memakai selendang dan totopong dalam agenda kali ini. Dan ini juga dalam peringatan RRI kali ini yang bertemakan Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Masuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan tetapi juga menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan. Ya, kita akan ikuti agenda selanjutnya, yaitu pengumuman-pengumuman. Seperti saya sampaikan tadi, akan ada penyerahan beasiswa bagi anak berprestasi anggota koperasi Radioan LPP RRI Bogor. Ya, di sini akan ada sejumlah penyerahan. Anak dari Ibu Erina, dari Satria Bintang Akbar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti, kita sudah bersama ini dengan Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nurdiana. Ibu Nurdiana, tadi disampaikan dalam pesan amanat Direktur Utama bahwa LPP RRI di seluruh Indonesia termasuk di Bogor akan terus berkarya nyata, berdampak untuk berbagai sendi kehidupan masyarakat. Seperti apa RRI Bogor berproses menuju hal itu? Silakan Ibu.
5: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik itu yang mendengarkan di channel kami di Pro 1, Pro 2 maupun juga di yang bergabung di media sosial RRI Bogor. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami angkasawan-angkasawati RRI merayakan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 tahun 2026. Dan tentunya capaian yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Utama melalui sambutannya adalah hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja nyata angkasawan-angkasawati seluruh Indonesia. Di Bogor sendiri kita sudah melaksanakan berbagai program siaran, berbagai konten juga di media sosial kami yang bersinergi dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, masyarakat dari berbagai lini ya. Artinya apa yang kita sampaikan, informasi, berita, kemudian juga hiburan yang kami berikan, yang sangat kami tekankan adalah apa yang kami berikan ini adalah berdampak ke masyarakat. Masyarakat teredukasi, masyarakat terinspirasi, masyarakat juga bisa melakukan ataupun berubah ke arah perbaikan dalam kehidupan. Itu yang kami harapkan dari siaran kita dan juga konten-konten yang kita sajikan kepada masyarakat.
1: Ya, lalu dalam tema pada kesempatan 81 tahun RRI di tahun 2026, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini menegaskan RRI terus hadir sebagai media publik seperti disampaikan yang dari amanat Direktur Utama dalam kesempatan pagi hari ini. Seperti apa Ibu?
5: Ya.
1: Kinerja yang harus diteruskan agar bisa memberikan media yang terpercaya, informasi yang bisa diterima dan berdampak. Seperti apa wujud nyatanya?
5: Oke. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi tema pada tahun 2026 atau ke HUT RRI yang ke-81 ini, kita berupaya terus hadir sebagai media publik yang bisa mengedukasi masyarakat, kemudian juga tetap memperkuat kontrol sosial serta menjadikan sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan. Dan satu tujuan kita adalah mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
1: Baik, terakhir Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar agar tetap mendengarkan RRI dan juga tetap stay tune di seluruh program RRI, tidak hanya di Bogor, tapi juga kita ada Pro3 dan seluruh Indonesia.
5: Ya, sebelum pesan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tertehingga. Hatur nuhun pisan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Bogor khususnya yang sudah setia mendengarkan berbagai program siaran kami. Kemudian di kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, kemudian narasumber yang sudah mengisi berbagai program religi pagi, program prioritas pembangunan, kemudian masalah aktual yang kita bahas sedemikian rupa. Kami mengucapkan terima kasih yang tertehingga kepada semua stakeholder yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan Radio Republik Indonesia Bogor. Harapannya kepada masyarakat, pesan kepada masyarakat, semoga apa yang kami berikan selama ini melalui siaran kami, informasi, berita dan juga hiburan dapat benar-benar memberikan arti di hati masyarakat sehingga kami terus dekat dengan masyarakat dan apa yang kami berikan berdampak kepada masyarakat, memberikan perubahan yang signifikan walaupun pelan-pelan ke arah yang lebih baik lagi. Itu mungkin Mas Sun.
1: Baik, terima kasih Kepala LPP RRI Bogor Ibu Nurdiana dalam kesempatan Hari Radio ke-81. Tetap semangat Ibu.
5: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik. Ya. Ya, pendengar, saat ini juga akan ada beberapa rangkaian hari ini, yaitu penyulutan obor Tri Prasetya di auditorium RRI Bogor sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini juga tengah berlangsung pembagian atau pemberian penghargaan beasiswa dan lomba-lomba dalam rangka Hari Radio ke-81. Dan akhirnya saya Sonia Agung Saputra dan tadi rekan Yofri Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio.
6: Baik, terima kasih rekan Sony Agung Saputra beserta kerabat kerja yang baru saja bertugas ya untuk melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, saudara, langsung dari halaman RRI Bogor ya. Rangkaian upacara, suasana hikmat, penuh makna sekaligus menjadi momen untuk merefleksikan perjalanan panjang RRI selama 81 tahun, saudara, dari Bogor untuk Indonesia. Dan kita masih bersama pendengar untuk menghadirkan rangkaian segmen berikutnya di momen spesial peringatan hari ulang tahun RRI ke-81.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
10: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
9: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
11: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
10: Maksudnya gimana ya?
11: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
10: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
11: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
9: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar ya, jika tadi banyak sekali informasi terkait tentang kilas balik perjalanan RRI di hari ulang tahunnya ke 81, saudara. Dan kita akan nikmati juga sisi lain dari hari radio ya, karena merayakan hari radio tentu bukan hanya soal seremonial, tentu ada kebersamaan, saudara. Ada keseruan yang disiapkan di momen tahun 2026 saat RRI berulang tahun ke 81, terutama di lingkungan RRI Bogor yang terasa berbeda. Dan kali ini di studio mereka adalah biangnya nih, otaknya nih, ya kan, yang bikin 2026 terasa berbeda. Karena memang ini suasana yang tercipta di setiap tahun ya.
1: Betul.
0: Di momen hari ulang tahun RRI terutama di Bogor ya. Saya sudah bareng sama Ermelinda.
1: Halo, selamat pagi.
0: Dan ada dua narasumber kita juga. Mereka
2: narasumber.
0: Narasumber dong.
3: Narasumber.
0: Sorry, saya ulang, narahubung. Mereka adalah panitia peringatan hari Radio RRI Bogor ya.
3: Halo, halo.
0: Halo, selamat pagi.
3: Oke. Dari Bogor.
0: Ada gelagat dulu deh, tuan rumah Pro 1. Ini sebagai apa Anda?
3: Kok saya koordinator lomba tenis meja, gaple dan juga lomba siaran.
0: Waduh, luar biasa. Dan di depan Bung Gelagat juga ada Bung Deli Tambunan sebagai Pak Ketum ya.
2: Iya. Yeah.
0: Pak Ketum,
2: ketua tumbal.
0: Bukan ketua umum, ketua tumbal.
1: Ya. Tumbal dari
0: apa yang istimewa, apa yang beda di tahun 2026 dari sisi lombanya kan tadi sudah disebut, ya. Tapi ada hal lain ya yang jadi gimmicknya gitu.
2: Yang jadi gimmicknya itu kita sekarang memasukkan unsur lomba siaran. Karena menurut saya sih kalau sudah berpredikat sebagai pegawai RRI, apapun posisinya, apapun divisinya, minimal mereka harus tahu dunia siaran.
0: Ibarat komika ya.
2: Ya.
0: Ya kan? Coba dong ngelawak ya kan. RRI ya, coba dong siaran
2: gitu kan.
0: Sebegitu lekatnya ya.
2: Dan akhirnya kita menemukan juga kan, ternyata ada beberapa orang yang tidak ada di divisi siaran itu punya bakat potensi. Menurut kami gitu.
0: Okay. Dan talenta-talenta itu akhirnya terlihat ya.
2: Terlihat, dan kayaknya bakal langsung dipindah habis ini.
1: Ya. Dikasih jadwal. Ya, ya.
2: Kepala divisi yang pada pusing dari tadi.
0: Ya kan? Oh, okay. Dengan senang hati depar saya besok saya alihkan ke pemenang juara satu ya.
3: Apa? Karena saya PJ-nya jadi kayaknya depar saya Pak.
2: Karena memang mereka ini hadiahnya adalah salah satunya dapat siaran.
3: Satu depar full.
2: Satu depar full.
0: Tapi puncaknya kemarin kah?
2: Iya,
3: betul.
2: Semua lombanya dihabisin kemarin.
0: Oke. Terus apa yang seru dari beberapa perlombaan itu, Pak PJ?
3: Hampir seluruhnya seru sih, gitu, karena ada memang yang kita pertahankan setiap tahunnya, seperti kayak gaple, tenis meja. Walaupun memang ada beberapa hal yang belum maksimal, karena kan waktu yang kita dapat juga begitu mepet dengan beberapa agenda lain yang juga diselenggarakan secara bersamaan begitu ya. Tapi so far so good sih, semuanya rame seru gitu.
0: Okay.
3: Terutama pingpong, gaple dan juga ada beberapa lomba sih sebenarnya yang seru, lomba apa namanya, terlilit utang dan lain sebagainya.
0: Saya juga bingung. Terinspirasi.
1: Baru mau nanya ini dari mana kehidupan sehari-hari.
0: Apakah memang berkaca?
2: Terinspirasi enggak? Terinspirasi setiap kali tanggal 1 suka ada yang kecet. Bang, gitu. Bang.
0: Ya.
2: Gimana ya, Bang? Biasanya tuh awalnya tuh.
0: Okay, tidak kami undang, tapi tiba-tiba duta perdamaian. Duta perdamaian. Ya. Anda duta terlilit utang.
1: Karena juara.
0: Nanti cerita Ermel dulu deh. Mel, gimana suasana di 2026? Seperti halnya lomba-lomba yang tersaji di setiap tahun. Ada beberapa kategori yang tampaknya kalau udah juara nggak boleh ikut lagi. Itu gimana, Mel? Karena
2: salah satunya lomba karaoke.
0: Ermel nggak boleh ikutan lagi. Ermel mah, susah dijatuhinnya.
1: enggak juga sih, tapi happy gitu. Ternyata banyak juga yang akhirnya berminat ikut kan ya, dari setiap tahunnya mencoba keberuntungan, mencoba kesempatan berkali-kali gitu ya. Jadi happy aja sih, walaupun gak bisa ikutan gitu.
0: Iya benar.
1: Seneng.
0: Marissa juga salah satu yang memikirkan bagaimana aksi panggungnya. Karena seringkali menghindari solo tapi lebih ke grup ya. Kemarin grupnya aku lupa deh apa namanya ya.
4: Itu girl band
0: Kosinya. Mana ya, kok suara kamu kok gak ada sih Mar?
4: Naik empat.
0: Udah naik
1: girl
0: semua.
1: Girl band Kosidahan itu loh.
2: Apa sih nama grupnya tahun lalu tuh?
0: Tahun lalu apa?
4: Ya itu aja, girl band Kosida aja.
0: Kosida.
2: Enggak, waktu itu ada namanya lo, masih marah.
3: Trio Gebuk kalau gak saya, Trio Gebuk.
4: Ada Kosidar ya, nah kita era Riria.
2: Bukan yang sama Farah berdua doang.
4: Itu dua mama.
0: Oh itu tahun sebelumnya. Oh jadi gak ajeg ya kalau kamu mah ya, personilnya bisa bongkar pasang.
2: Gak, dia gak seru, dia gak menghargai, dia gak ikutan tahun ini.
0: Iya kenapa? Nah kenapa Mar?
2: Gak usah ada di sini deh.
3: Karena panitia kan, karena panitia. Oh,
0: karena panitia. Iya.
2: Si Satya panitia ikutan tuh.
0: Oh iya
2: Satya.
0: Ya.
2: Boleh. Sombong aja dia.
4: Karena tahun ini saya lagi kehabisan konsep.
3: Iya lagi.
2: Enggak.
3: Sama lagi Cak.
2: Dia itu semenjak buka warung Madura menjadi lebih sibuk dia. Males dia belanja terus.
0: Sebetulnya ada beberapa ide yang ingin apa ya, merangkul tidak hanya semua angkasawan yang ada di RRI, tapi juga radio yang ada di Bogor, Del. Yeah. Cerita dong, Del.
2: Tadi aja kan memang itu konsepnya ya, dari tahun lalu juga sudah diajukan sebetulnya. Cuman memang tahun ini tuh kita terbentur dengan aturan merayakan dengan cara sederhana katanya.
0: Iya lagi.
2: Tapi emang bedanya nih untuk teman-teman ya, tahun 2026 ini tuh hampir semua radio lain tuh merayakan Hari Radio Nasional. Banyak yang udah bikin konten tentang Hari Radio Nasional ini ya. Yang kalau gue lihat tuh sebelum-sebelumnya tidak semeriah sekarang gitu. Ada banyak kolaborasi yang dilakuin gitu. Radio-radio lain tuh mereka merayakan dengan cara mereka sendiri juga. Semoga sih tahun berikutnya kita bisa ikutan juga ya. Bersama-sama dengan mereka.
0: Tentu banyak eksebisi kali ya, dalam bentuk lomba-lomba dengan melibatkan banyak apa namanya, penyiar-penyiar radio-radio yang ada di Bogor dan sekitarnya. Kita kembali ke esensi makna dari Hari Radio deh. Sebagai angkasawan-angkasawati, pasti perjalanan tahun ke tahun sekarang sudah tidak terasa ya. Bung Gelaga udah hampir 30 tahun.
2: 32 tahun. Setara dengan Orde Baru.
3: Enggak, 3 dekade juga sih, Pak. Enggak, 3 dekade juga, Pak.
0: 15 sesuai dengan tenornya.
1: Udah kayak
3: motor, Pak.
1: Udah kayak
3: motor.
0: Berapa tahun ya, Bro?
3: 13 kurang lebih 15, 14 lah.
0: Okay.
3: 2012.
0: Pernah terbayang enggak waktu kecil waktu ditanya sama guru, mau jadi apa? Mau jadi penyiar?
2: Enyal.
0: Kayak ngomong kenyal ya. Kayak kenyal gitu.
2: Gue pengen jadi Yupi dia ternyata. Apa yang jadi permen doang?
0: Ya mungkin karena Gelaga juga tumbuh dan besar dengan apa namanya di lingkungan orang-orang radio begitu ya.
3: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
3: Betul.
0: Itu gimana ceritanya sampai akhirnya tiba-tiba, lah kok tiba-tiba aku jadi penyiar ini?
3: Betul,
0: gitu.
3: Betul. Kecebur sih, Pak.
0: Kecebur.
3: Diceburin gitu kan. Awalnya sih memang kan jurusan saya kan kala itu. Ekonom dong.
0: Iya dong.
3: Ya walaupun
2: kelar kan. Anda Quickiangi ya.
3: Ekonom dong. Kemudian
2: pakar ekonomi.
3: Tawaran itu masuk, sempat pernah ditawarkan ke teman dulu terlebih dahulu. Mau enggak lu jadi penyiar dan sebagainya. Sebelum pada akhirnya enggak ada yang mau tuh, karena kan kala itu belum terlalu apa ya? Gimana gitu di lingkungan teman tuh nggak ada yang familiar dengan broadcast. Pantes. Gitu jadi ya udahlah gitu, nggak ada yang mau ya sudahlah coba dulu gitu. Pada akhirnya wah ternyata di sini, karena mentor saya waktu itu bilang, kak kamu kalau udah nyebur berenang aja sekalian gitu. Jadi
0: tanggung. Asik. Yang mentornya tadi, memang
2: siapa mentornya?
0: Tukang ngalut.
2: Mentornya siapa nih?
3: Mentornya kebetulan bapak ini mentor saya.
2: Bapak ini.
1: Saya pikir bapaknya sendiri.
3: Bapak ini bilang ya udah sekalian aja nyebur berenang gitu.
0: Dan
3: sampai sekarang
0: alhamdulillah. Nih cerita berbeda juga Marissa biasanya ya. Marissa juga bergabung di RRI tidak tidak serta-merta langsung menjadi angkasawati begitu ya. Cerita dong Ca, ini lama nih pasti Ica nih kalau cerita.
2: Dia dulu pengisi acara kan.
0: Pengisi acara.
2: Zaman dia masih ngisi acara sebelum jadi penyiar reguler ya.
0: Iya.
2: Masih lugu tuh, matanya masih bagus.
3: Sekarang
2: udah mulai ternodai dia.
0: Sekarang udah jadi mata pencarian pasti. Gimana Ca? Gimana Ca? Ke mic dong Ca.
4: Mic-nya juga mic 2. Naik gak?
0: Udah naik semuanya.
1: Udah naik semua baik saya.
5: Oh ya, ini sudah aja. Oke.
1: Apa gimana?
0: Ya, cerita awal mula Ica ikut apa ya?
1: Ajang pencarian bakat.
0: Di program Pro 1, ya.
1: Di Pro 1.
0: Ya kan Pro 1 kan?
1: Iya, betul. Iya. Ya itu awalnya sebagai pengisi acara di 2010. Awalnya seminggu sekali dulu. Ya. Dulu apa acara Mandarin Night itu dicampur dengan lagu-lagu Asia lah ya.
2: Oh, Lising Naike dong berarti ya.
0: Iya namanya.
2: Enggak pantas dia suka nyatet-nyatet kalau saya berbahasa ya, Mandarin.
1: Saya punya banyak vocabulary-nya.
2: Lanjut.
1: Kemudian lanjut sampai 2013.
0: Ya.
1: 3 tahun kurang lebih. Kemudian ada salah satu angkasawan penyiar senior Om Deddy ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan Om Deddy juga dengar dan insya Allah nanti kesini juga kayaknya.
0: Okay.
1: Om Deddy pensiun, meninggalkan kursi kosong. Mm-hmm. Kursi penyiar kosong. Kemudian mm-hmm. akhirnya tawaran itu datang ke saya untuk bisa jadi angkasawan-angkasawati seutuhnya. Yeay. Dengan jadwal reguler. Alhamdulillah.
0: Luar biasa ya.
1: Tapi manifest sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena dari kecil entah kenapa suka banget dengerin RRI Pro 2
0: sampai sekarang kan. Wow.
1: Betul.
0: Hmm.
1: Kemudian jadi terinspirasi sama penyiar-penyiarnya, suka banget dan ternyata malah di sini.
0: Dulu yang didengerin siapa? Pak Deddy.
2: Bukan.
0: Pro 2 ya.
1: Dulu tuh zaman-zaman siapa? Willy Ardian,
0: Rico Anggara,
1: terus Anjak. Rama.
0: Ira Suara.
1: Iya, Ira Suara, betul.
0: Iya, benar-benar.
1: Zaman mereka.
2: Ira Suara mah bagi vokalnya Soneta Group ya.
0: Iya lagi. Mungkin bukan, aduh lupa deh, Ira Sakinah.
1: Iya itu
2: Ira Sakinah,
1: dia
2: sama, Ara Suara.
0: Ara Suara.
1: Iya, oh iya sama coba Anjas dulu.
0: Anjas,
1: ya.
0: Anjas. Iya benar. Dan nama-nama itu juga menjadi mentor
2: Rio.
0: Saya dulu nah. Pada saat masuk emang squad itu masih eksis saat
2: kalau enggak salah dimentorin ngechat juga dulu ya.
0: Ngechat
2: ya kan. Siapa penyiar perempuan yang lagi naik tangga ngechat itu?
0: Anastasia.
2: Anastasia.
1: Oh iya, sekarang buka klinik.
2: Iya, dokter hewan.
0: Anastasia tuh Moka Bogor dia.
2: Moka.
0: Dan kebetulan aku juga Jajaka ya.
2: Jajaka Bopendigul.
3: Jajakan maksudnya jajakan.
2: Jajaka Bopendigul.
0: Oke, kita ke cerita Ermel deh. Ermel juga sekarang kan udah jadi jurnalis andalan RRI Bogor yang berangkatnya justru awalnya dari Konti kan, dari penyiar begitu. Nah, peralihan status dan juga profesi tadi gimana ceritanya Mel? Boleh cerita Mel?
5: For the first time dari penyiar ke reporter emang nggak mudah. Mm-hmm. Jadi adaptasinya hampir sekitar 2 tahunan.
0: Oke. Okay.
5: Gitu yang terbiasa di dalam ruangan terus tiba-tiba harus lebih banyak keliling
0: mobile,
5: gitu kan.
0: Ya?
5: Mobile dan untuk menjalin kerjasama atau enggak link gitu ya dengan narasumber-narasumber tuh bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi lambat laun akhirnya banyak pattern yang digunakan gitu kan untuk bisa ngobrol berkomunikasi sampai akhirnya sekarang tuh sama narasumber udah jadi kayak best friend.
0: Iya benar, adaptasi memang dibutuhkan.
5: Betul.
0: Tapi ya itu tadi karena beda kolam ya.
5: Betul.
0: jadi memang banyak keilmuan juga yang akhirnya harus running berjalan.
5: Yes,
0: apa ya, belajar sambil terus beraktivitas begitu. Tapi keseruannya mirip-mirip ya, tetap bersuara begitu kan.
5: Iya okay. betul. Tapi kalau ditanya akhirnya kalau sekarang gitu ternyata mobile tuh jadi lebih menyenangkan.
0: Koneksi
5: gitu.
0: Tadi yang akhirnya dekat gitu ya.
5: Betul sekali.
0: Okay. Cerita Deli juga gak kalah menarik karena kan basicnya seorang musisi, banyak juga kerjasama saat itu dengan program-program yang diselenggarakan oleh RRI terutama Pro 2 saat itu. Del, sampai akhirnya sekarang masuk ke tim inti di Pro 2 itu pernah terbayang gak?

0: juga. Ya udah akhirnya jalan, jalan gitu. Dan akhirnya sih bisa beberapa hal yang tadi sempat ada di hayalan tuh, alhamdulillah beberapa bisa diaplikasikan di sinilah.
1: Nice, gitu. Ya. Mengutip kali kata Ica tadi, manifestasi ya. Jadi saat kita juga apa namanya ngirim hal-hal positif, afirmasi gitu ke semesta, kemudian buktinya juga dikembalikan ke kita, dan mimpi-mimpi itu tiba-tiba akhirnya terwujud begitu.
2: Betul, betul.
1: Dan radio juga di tengah eranya, katanya ada masa kemasan ya, terutama sekarang juga kita harus beradaptasi dengan segala tantangannya. Del, kira-kira RRI banyak yang masih, banyak emang ada pendengarnya, survive-nya seperti apa gitu di tengah tantangan tersebut, kira-kira RRI seperti apa di masa depan atau di masa sekarang, dan harus seperti apa?
0: Kalau misalnya dilihat-lihat dari beberapa riset yang ada sih, dan sudah banyak juga ya para peneliti yang nge-share tentang riset itu, radio justru sekarang lagi dicari lagi sama orang. Karena akhirnya ada kejenuhan dari orang-orang yang menikmati musik, terutama ya kalau misalnya mereka hanya menggunakan digital streaming platform, ya mereka nggak menemukan unsur surprise-nya gitu. Kemudian juga literasi tentang orang-orang yang menganggap radio itu masih menjadi sumber informasi yang paling cepat dan akurat, itu pun sudah mulai lagi terkonsumsi sama netizen begitu. Jadi kalau misalnya gua kira sih di masa depan, selama kita itu masih memberikan apa yang menjadi demand-nya masyarakat, pasti akan berkibar lebih besar lagi sih. Apalagi kita sudah beradaptasi dengan digital juga kan.
1: Betul, betul, betul, betul, betul. Yang berhasil itu yang bisa memberi dari kebutuhannya kan.
0: Betul.
1: Jadi saat masyarakat juga masih membutuhkan informasi-informasi akurat, ya semoga kehadiran kita juga bisa memberi manfaat ya.
2: Betul.
1: Mel, kita berapa lama ini?
0: Sampai jam 12, Pak.
1: Saya ditodong tiba-tiba bingung.
3: Dikirain saya ingin tanya, pengen tanya yang ini, Pak.
0: Ini masalahnya, saya juga lagi siaran di sebelah.
1: Oke, ini nanti closing statement aja begitu ya. Tentu banyak ruang yang akhirnya didapat gitu dari penyiar, kemudian reporter, bertemu banyak orang begitu ya. Apa yang mungkin ingin Mel sampaikan juga kepada orang-orang baik, terutama narasumber-narasumber yang senantiasa menjalin kerjasama begitu untuk kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal yang tampaknya RRI masih relevan juga dan dibutuhkan, terutama sosialisasi dari narasumber-narasumber yang dibawa ke studio, seperti apa Mel?
2: Oke, yang jelas sih ucapan terima kasih banyak begitu ya, karena ternyata dari pengalaman pribadi sampai detik ini, setiap mengundang narasumber tidak pernah mereka katakan tidak gitu. Artinya adalah RRI masih dimiliki oleh para narasumber-narasumber yang biasa kuundang ataupun mungkin yang belum kuundang. Tapi yang jelas sampai detik hari ini gitu ya, masih banyak banget yang ngechat aku, Mbak kapan ya bisa diundang oleh RRI? Tandanya memang secara ya walaupun ini dia tadi ya, dengan perubahan zaman yang ada begitu ya, RRI masih dimiliki oleh semua orang-orang, dan ini menandakan bahwa up and down memang begitu kan ya. Tapi aku rasa dengan perubahan zaman ini semua bisa akan berubah, yang tadinya mungkin semua orang lagi bergeser ke platform lain begitu ya gitu. Tapi kurasa akan ada titik radio akan kembali jaya lagi gitu. So amin. Thank you untuk para narasumber karena mereka juga menjadi penghubung begitu ke pendengar-pendengar kita yang lainnya begitu, ketika mereka hadir di studio Pro 1 maupun Pro 2.
1: Nice.
2: Itu aja.
1: Nice. Kalau Anda bertanya RRI I-nya apa? I-nya itu Ica.
2: Ica. R-nya? Rio. Rojak.
0: Rio dan Rojak.
2: Rojak.
1: Nah, Ica, tentu banyak suguhan program yang kita berikan untuk pendengar. Apa yang mungkin pernah Ica baca begitu ya, atas saran-saran dari pendengar, mereka mau apa, kemudian nanti kita akan sajikan.
4: Mereka sih kebanyakan memang program hiburan ya yang selalu ditunggu gitu, request baik itu lagu-lagu nostalgia gitu kan, yang selalu kita hadirkan di Ruang Rindu. Kemudian di siang juga kita punya program hiburannya dangdut. Nah, dangdut ini juga antusiasnya
1: fenomenal,
4: besar
1: ya?
4: Sekali gitu kan. Jadi bukan sekedar request, tapi kita kan biasa ngobrol-ngobrol, ada topik-topik obrolan juga gitu. Dan mereka tuh merasa kayaknya kurang nih durasinya gitu, boleh ditambah gak gitu. Karena terkadang saking banyak yang masuk gitu, atensinya lagu requestannya gak bisa kekejar semua.
1: Betul.
4: Jadi memang pengennya tuh ditambah slotnya. Kemudian juga memang banyak yang menanyakan kapan sih wayang golek gitu. Karena dulu kan menjadi program reguler kita seminggu sekali itu selalu. Tapi kan kalau sekarang hanya by moment.

0: gitu. Betul. Ya, dan mereka juga sebenarnya menantikan untuk kapan sih golek lagi.
1: Nah, ya, semoga ganti wayang orang.
2: Semoga sih ya program-program unggulan itu senantiasa pengennya kita hadirkan begitu ya. Tapi momennya juga semoga selalu tepat untuk nanti kita hadirkan dan apa ya, karena itu kan siaran langsung gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan Anda juga ingin didatangi, silakan nanti tulis di komen. Nah, ini gongnya nih teman-teman ya. Dari Glagon.
3: Kok ininya berat di saya ya?
2: Secara langsung kita akan dengarkan tanpa teks. Tri Prasetya akan dibacakan langsung oleh Bung Glaga.
1: Bukan cuma itu, tapi Glaga juga akan mendemonstrasikan bahwa sekarang itu penyiar prosado demi memenuhi keinginan wayang golek itu menjadi dalang. Nah, Glaga mau mendemonstrasikan
3: menjadi
1: dalang.
3: Banget ya.
2: Ya, kalau dari beberapa kan kita dapat warisan ya, ada komunitas pendengar setia begitu, dan kita juga senantiasa memberikan kanal-kanal itu kan sebetulnya. Nah, apa yang mau disampaikan, Kak?
4: Yang jelas, di saat radio lain menggadaikan identitasnya, alhamdulillahnya RRI masih tetap begitu ya di jalurnya. Jadi yang membenarkan rules-nya kayak begini loh sebenarnya radio begitu. Dan alhamdulillahnya dengan mempertahankan itu masih banyak tadi begitu, ada komunitas pendengarnya. Kita masih ada di hati para penikmat radio begitu. Dan terima kasih juga untuk para pendengar setia kita gitu ya. Walaupun memang kadang request lagu, mana nih lagu saya kok nggak diputar-putar gitu, tapi mereka tetap nungguin ya? Begitu antusias gitu. Itu sih yang kayaknya menjadi sumber kekuatan kita untuk tetap bisa survive gitu.
2: Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Anda, Angkasawan, Angkasawati, RRI, Bogor.
1: Apa itu maksudnya? Itu kan mau jadi wayang dia.
2: Oke, okay, teman-teman, dalam. Selamat bersiap ya, karena selepas ini juga mereka akan bergabung di auditorium RRI Bogor ya, untuk nanti juga di pusat sama untuk penyulutan
0: obor
2: Tri Prasetya.
1: Iya. Di sini spesial dia.
2: Apa tuh?
1: Obor orang
2: aja. Ya udah, sekali di udara. Tetap.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringkat Pro 1 RRI Bogor sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk segera kita akan merelay ya, siaran langsung acara penyulutan obor Tri Prasetya HUT RRI ke-81. Saudara pendengar, ya akan berlangsung dan kita akan segera merelaynya bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Direktur Utama LPPR RI.
1: Dan
0: saat ini para
1: Dewan
0: LPPR RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
2: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
3: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala.

0: dari Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ihin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan Direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keperpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat saker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, agremisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Empat 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid.

dan Dewan Pengawas maupun Direksi. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kepala Satuan Kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan program, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman.

mengedepankan lokalitas dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas
bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dimaknai sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini
0: akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara bencana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
3: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
2: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
3: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
2: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tripasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
3: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
2: Obor Tripasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
3: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
2: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

saat ini. Buat pendengar saat ini, penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang menampilkan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga, tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian kategori-kategori untuk Juara Kencana RRI. Dan saat ini

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini kita akan mendengarkan ucapan dari
1: salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bang Sahari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang, oh sebelum ini kayaknya agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya Dita ya.
2: Dan kita ikuti langsung ya Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

0: Yo hice eso.
1: Sadu. Dua. Tarik nafas, Wira. Satu. Dua. Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Kesetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau menggenggam sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tembak Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah memberikan obat.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit angkasa, menunjukkan apa-apa cuma melintari seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka? Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal pahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku, hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, jarang, tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak, tidak, tidak. Mereka sudah menerobos ke depan.

nome de Pai Puta. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada saudara berkata. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

Inia Bukavu. Munti. Aku masih bisa memeluk ibuku. Adam, aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya terima nikahnya. Om Amin duduk dengan sepanjang alat sholat dibayar tunai. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. 1, 2, 3, 4, 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

Tuhan punya kesalahan, bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kejahatan ini. Tapi kau yang bersembunyi di bawah ketiak ketakutan. Tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir telur.

apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari

0: depan kursi Dita. Ya, baik, baik pendengar, baik. Kita ikuti kemudian acara yang baik, dilanjutkan baik. Dengan akan baik, adanya penyampaian nominasi untuk Suara Kencana Radio Republik Indonesia
1: yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
2: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
3: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
4: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat. RRI Banjarmasin, pulihkan hutan, pulihkan kehidupan. RRI Batam, berbeda boleh, ribut jangan. RRI Jakarta, sebuah pensil. RRI Jember, kurangi manisnya, tambah sehatnya. RRI Kendari, aku di sini. RRI Malang, perut kenyang, belajar senang. RRI Melabuh, ayah, aku juga mau dimenangkan. RRI Palangkaraya, dampingi sekecil main games. RRI Palembang, tumbuh dari rumah. RRI Purwokerto, larangan membakar sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio. RRI Bandung, Sesar Lembang. RRI Biak, warga cermat, bansos tepat. RRI Bogor, gelombang dari desa. RRI ND, kacamata ibu. RRI Jakarta, bendera buat babi. RRI Nabire, beraksa atau kopu candaan. RRI Palangkaraya, radio penyelamat di kala bencana. RRI Tanjung Pinang, laut tak pernah lupa. RRI Tarakan, direktur tambak. RRI Tua, mutiara hitam di atas meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Banjarmasin, menyusuri sungai membawa sepiring asa. RRI Batam, suara warga mencari keadilan di tengah krisis air Batam. RRI Makassar, gas melon di balik kemudi PT-PT. RRI Melabuh, seragam dalam plastik, tubuh berenang demi sekolah. RRI Palangkaraya, di balik api ada luka yang tak terlihat. RRI Pontianak, berpacu dengan angin kencang. RRI Sintang, evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Liat, antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut menular. RRI Surabaya, makan plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual. RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional. RRI Biak, satu piring seribu harapan. RRI Bogor, geothermal, masa depan energi terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global. RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis. RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda. RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan pangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muyudan, ubah rumput liar jadi cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Loksmawi, kolaborasi Genting dan Indigi, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, tujuan gizi di batas negeri.
3: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya, langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
3: Selamat kepada pemenang Suara Kencana 2026.
2: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, Selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPP Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhu.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja yang saat ini ada, dari daerah mana saja Yurika?
3: Ya, kita sudah mendengarkan pengumuman dari suara bencana dan beberapa RRI mendapatkan juara.

0: yaitu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Palak, dan juara ketiga SP Baubau.
1: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yorike Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari

0: akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menyapa Pagi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPPR RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Widi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ana.
1: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum untuk mengenang.
2: Happy birthday RRI ya. Selamat ulang tahun Dirgahayu RRI.
1: Terima kasih Pak Widi. Ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara pribadi?
2: Biasa perkembangannya, kalau RRI kan karena saya pernah di dalam sangat progresif, apalagi Pak Hendrasmo dengan jajaran dewas dan jajaran direksinya membangun RRI dengan luar biasa sekali gitu. Nah, sering muncul pertanyaan begini ya. Ya, apakah radio akan ditinggalkan, kan begitu ya? Yang sering muncul ya. Surveinya menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu survei BPS kalau tidak salah 2024. Gitu. Artinya masih banyak orang dengar radio. Gitu. Malah kalau kita melihat, ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia, dunia. Kan ada itu namanya Radio Garden ya, aplikasi Radio Garden sebagai sebuah contoh. Kalau RRI kan punya radio digital ya,
1: yeah.
2: Radio Garden itu kan kelihatan bahwa ternyata radio itu masih banyak sekali, masih hidup. Kita bisa dengarkan radio di Thailand, di Cina.

0: di Amerika, di Indonesia, dimanapun, dengan satu aplikasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun dua hal menurut saya. Pertama adalah media konvergen, itu keharusan. Media konvergen itu bukan begini, bukan radio beralih jadi TV, bukan. Atau radio beralih jadi digital, bukan. Tapi kita berkolaborasi dengan media-media tersebut. Karena kalau kita bersaing kan Pak, mungkin, ya, melawan sosial media nggak mungkin. Jadi ada namanya wilayah, kalau dalam manajemen itu ada namanya Blue Ocean dan Red Ocean. Ya, nggak mungkin kita bertanding dengan digital platform. Tapi kita mencari celah lain yang bisa tetap survive dan berkembang. Itu manajemen disebut sebagai Blue Ocean. Nah, kecerdasan itulah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia Blue Ocean itu. Begitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi, bagaimana melihat perjuangan angkasawan RRI generasi terdahulu dalam membangun dan juga mempertahankan peran radio ini sebagai media publik?
0: Kalau itu tidak bisa dipungkiri, itu sejarah sudah mencatat. Jadi saya nulis di sebuah akun saya, ya, di media sosial saya bilang begini, ya, kemerdekaan Indonesia itu bukan saja dicatat dan difoto, tapi juga disiarkan melalui radio, itu jangan lupa. Nah, orang kan sering hanya mencatat dan memfoto, tapi jangan lupa disiarkan juga melalui radio, apalagi tadi itu. Tadi itu ada sebuah drama, ya, saya diundang dan menyaksikan bagaimana hadir sebuah drama pendek tentang Wira. Wira itu karya Pak Soleman Yusuf, ya, Kepala RRI Bandung. Itu menceritakan bagaimana peran seorang teknisi untuk terlibat dalam proses penyiaran. Jadi konten is the key, tapi kan queen-nya harus ada. Ya, nah, pemancaran itulah yang menyampaikan RRI ke seluruh penjuru negeri. Jadi peran angkasawan luar biasa dulu sampai kemudian saat sekarang. Sekarang jangan lupa RRI tetap eksis. Jadi nggak ada putus-putusnya RRI. Bahkan orang RRI tetap dipakai dimanapun. Hana tau nggak, Sari Tilawah kita yang di istana itu, itu orang RRI loh, namanya Feli Sukran tuh.
1: Oh, okay, ya,
0: itu rujukan, itu orang RRI, gitu, ya kan? Jadi nggak ada cerita orang RRI nggak bisa kemana-mana. Orang RRI itu keren, hebat. Tahun ini saja, tahun ini ada dua angkasawan RRI yang bisa masuk ke dua komisi. Satu, ya, Bu Rini Purwandari dulu Dewas RRI, sekarang jadi komisioner di KIP.
1: Oke.
0: Ya kan? Kemudian ya, alhamdulillah saya sendiri ada di KPI. Artinya talenta RRI itu enggak kurang-kurang, Ana.
1: Oke, baik. Berarti memang tidak kurang, selalu berlebih begitu, ya, Pak Widi, ya, dan tetap eksis
0: dan punya potensi. Begitu, ya? Apalagi tadi informasi dari Pak Ketua Dewas menyebutkan begini. Dalam data terakhir di 2026 itu jumlah pegawai RRI yang berusia di bawah 40 tahun itu sekarang 60%. Artinya apa? Jadi, ini berbalik dengan periode tahun 2019. Ya, yang ketika itu yang di atas 40 tahun itu 60% lebih. Nah, sekarang pegawai RRI itu mostly 60% lebih adalah pegawai muda yang Gen Z. Ya. Artinya

Mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar. Edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026 bertepatan dengan HUT RRI ke-81 dan Hari Radio Nasional ya. Dan tentu semangat RRI dan RRI juga rayakan HUT ke-81 dengan semangat transformasi dan pelayanan publik yang terdepan pastinya ya. Dan pendengar juga tadi kita sudah mendengarkan ya penyulutan obor langsung dari RRI di Jakarta. Pendengar tentu bertepatan dengan hari ini Jumat 11 September 2026 upacara berlangsung di lapangan parkir RRI ya, diawali dengan juga pidato Direktur Utama LPP RRI I. Hendraspo bertindak sebagai inspektur upacara. Tadi juga pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat RRI Bogor juga melaksanakan upacara dengan penuh hikmat pendengar ya. Selamat Hari Radio dan Delis ucapkan selamat Hari Radio untuk para insan radio ya, baik penyiar, tim produksi, teknik dan semuanya pokoknya ya, yang senantiasa selalu mengabdikan dirinya untuk memberikan informasi terpercaya lalu juga akurat cepat kepada masyarakat yang mendengarkan radio dimanapun dan kapanpun pendengar. Kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini ya, Delis siap menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kami buka dengan berbagai informasi berkaitan dengan Indonesia Sehat Asta Cita pendengar. Dilanjutkan tepat pukul 11 kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Juga tepat pukul 13 nanti akan kami hadirkan Warta Asta Cita ya, karena hari ini hari Jumat seperti biasa akan kami hadirkan juga siaran langsung khotbah sholat Jumat ya. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda juga sajian lagu religi pendengar, ditutup dengan segmen Pro Dangdut RRI Bogor yang kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Lepas pukul 10 lewat 56 menit, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 11 lewat 44 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Dan Anda masih mendengarkan Bogor siang ini dan masih bersama saya, The Listener Pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Kami kutip dari rri.co.id, Pendengar. Ini berkaitan dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham, Mugianto, menegaskan bahwa pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, menurutnya, kesadaran HAM penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang menghormati martabat serta hak setiap manusia. Mugianto menyatakan bahwa penghormatan HAM merupakan upaya menjaga, lalu juga melindungi dan memenuhi martabat setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap orang dapat hidup bermartabat. Mugianto menegaskan martabat manusia tidak boleh dikurangi karena tindakan tersebut dapat merendahkan nilai kemanusiaan seseorang. Menurutnya, penghormatan terhadap martabat manusia harus dijaga melalui pemenuhan dan perlindungan hak asasi setiap individu. Pendengar, Mugianto juga menyebut bahwa nilai-nilai HAM bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, termasuk Sulawesi Utara. Ia menilai bahwa penghormatan HAM telah menjadi bagian dari karakter masyarakat di daerah tersebut. Diketahui kegiatan penguatan kapasitas HAM tersebut diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai unsur masyarakat Sulawesi Utara. Dan acara digelar Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar lepas pukul 11 lewat 51 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan untuk kumandang azan ya, jatuh pada pukul 11 lewat 53 menit. Dan sesaat lagi juga akan kami hadirkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Kota Bogor, pendengar. Selepas itu kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Keberkahan akan selalu datang bagi yang percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap doanya. Jika panggilan azan sudah berkumandang, bergegaslah untuk beribadah. Dan tiba saatnya kami menyiarkan langsung khotbah dan sholat Jumat.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu terus kita berusaha, berupaya dalam keseharian kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Juga takwa dalam artian kita mampu menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itulah hakikat takwa yang sebenarnya. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu abdun min ibadillah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Allah memuliakan beliau, para malaikat memuliakan beliau, apalagi kita sebagai umatnya yang senantiasa mengharap dari beliau adalah syafa'atul uzma ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar kelak, ketika Allah akan menghisab segala amal perbuatan dunia kita. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Ishtaqtu li ahbabi," aku kangen, aku rindu dengan sahabat-sahabatku, aku rindu, aku kangen dengan kekasih-kekasihku. Qalu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar salah satu ungkapan atau ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggugah hatinya, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alasna ahbabuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini semua adalah kekasih-kekasihmu ya Rasulullah?" Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab apa yang ditanyakan oleh para sahabat itu, "La, bukan, kalian bukan kekasih-kekasih, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku." "Siapakah gerangan kekasih-kekasihmu ya Rasulullah?" Qala, "Qaumun ya'tuna min ba'di." Kaumun ya'tuna min ba'di, yaitu kaum yang datang setelah aku. Yu'minu nabi, mereka beriman kepada aku. Walam yarauni, padahal mereka belum pernah melihat aku. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapakah mereka, orang-orang yang dikangeni
orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu kita insyaallah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena sangat-sangat rindu, sangat kangen dengan kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita, ada beberapa kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, yaitu kita yang dikasihi, yang disayangi, yang dikangeni itu. Ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan kepada Ali radhiyallahu anhu manakala beliau akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Ali radhiyallahu anhu mendekat kepada beliau, maka berbisiklah beliau di telinga Ali bin Abi Thalib, ummati, ummati, ummati, as-salah, as-salah, as-salah, as-salah, ummatku, ummatku, ummatku, as-salat, as-salat, as-salat. Itulah salah satu dari sekian banyak yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, yaitu banyak di antara kita, padahal kita sangat dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sebagai umatnya banyak di kalangan kita yang melalaikan salat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat sawfa yalqauna ghayya. Maryam 59. Akan datang suatu saat nanti setelah kami, banyak di antara mereka pengganti-pengganti yang mengabaikan salat dan senantiasa mengikuti syahwat-syahwat mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang kelak akan tersesat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menurut survei di Indonesia yang begitu banyak umat Islam, ternyata hanya 2% yang melaksanakan sholat secara komitmen dan berkonsisten untuk melakukan berjamaah setiap waktu di 5 waktu itu. Kemudian 38% itu adalah mereka yang melaksanakan sholat sendiri-sendiri, yang kadang-kadang berjemaah, kadang-kadang tidak, yaitu 29%. Yang sering berjamaah, sedikit tidak berjamaah adalah sekitar 7,7%. Dan yang tidak melaksanakan sholat sama sekali, yaitu sekitar 4%. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika saja ini benar survei yang dilakukan oleh seseorang di Indonesia, berarti masih banyak di antara orang-orang Islam yang meninggalkan sholat. Maka dari itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu kehidupan kita karena Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi kenapa kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa kita mengabaikan sholat kita? Kita kejar dunia kita, namun kita abai dengan akhirat kita. Yang membuat hidup menjadi sulit dan rumit bukan ujiannya, akan tetapi jauh kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup menjadi berat karena kita bawa sendiri, tidak bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sibuk mencari solusi kepada manusia, namun lupa solusi yang paling utama di atas segalanya, yaitu hidup bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup terasa sulit, hidup terasa sempit. Coba kita cek sholat kita, coba kita cek hati kita, dan coba kita cek apakah kita sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang kedua yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah
kita banyak abai terhadap kitab kita yaitu Al-Quran Al-Karim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku, kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, membawa, mengambil Al-Qur'an ini secara abai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnul Jauzi rahimahullah dalam salah satu kitabnya berkata, mahjur, mengabaikan Al-Quran adalah yang pertama, kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Kita tidak mau mempelajari Al-Quran Al-Karim. Padahal kita tahu ketika kita membaca Al-Quran, makharijul huruf yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita, itu senantiasa berbeda karena bukan seperti lagamnya atau kata-kata atau huruf-huruf sesuai dengan huruf Latin kita. Ada khusus untuk mempelajari huruf-huruf Al-Quran. Maka kita abai dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Setelah kita membaca, setelah kita bisa mempelajari Al-Quran dan bisa membaca, kita pun abai kadang-kadang untuk membaca Al-Quran. Setelah abai membaca Al-Quran, kita pun tidak mau untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran. Kita tidak mau untuk mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Inilah salah satu dari yang dijabarkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam salah satu kitabnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah dua hal yang sangat besar, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat dan Al-Quran merupakan pondasi agama kita. Maka dari itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khatib berwasiat kepada diri sendiri, juga kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa melaksanakan salat dengan baik. Kalau kita mampu untuk senantiasa salat berjamaah. Yang kedua, berwasiat kepada diri sendiri, juga kepada hadirin sekalian, mari kita baca, mari kita pelajari, mari kita tadabburi Al-Quran, kemudian kita amalkan, kita aplikasikan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa insyaAllah beramal saleh dan beramal saleh. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa li sayyidil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum fina taswiyatas sufuf min tamamis salah. Diluruskan dan dirapatkan barisannya. Allahu Akbar.

0: أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Demikian siaran langsung khotbah dan salat Jumat hari ini. Semoga ibadah dan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 12 lewat 59 menit. Pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadirkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Warta Asta Cita Pro 1 RRI Bogor. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Salah satu yang paling urgent di Radio Republik Indonesia adalah bagaimana semua kanal yang ada ini bisa kita implementasikan ya agar bisa berdampak.
2: Yang tidak hanya menyampaikan gagasan tetapi menampung berbagai pengalaman sekaligus mengedukasi masyarakat Indonesia.
3: Sekarang seluruh adat yang dari Kabupaten Bogor kami arahkan masuk semuanya ke Kota Bogor, termasuk Damkar, termasuk beberapa tim yang lain.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, Jumat 11 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum RRI untuk bertransformasi di era digital melalui penguatan program kolaborasi komunitas dan pengembangan platform. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia terus memperkuat perannya sebagai media publik strategis dalam mengedukasi masyarakat. Kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga berdampak pada warga Kampung Cimangir, Kabupaten Bogor. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, informasi pertama kami awali terkait Radio Republik Indonesia berkomitmen memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang relevan, kredibel, dan dekat dengan masyarakat melalui transformasi digital serta kolaborasi ekosistem pada peringatan Hari Radio ke-81. Sonia Agung Saputra melaporkan.
1: Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir bagi masyarakat. Di tengah perubahan teknologi dan pola komunikasi, informasi RRI diharapkan tetap relevan melalui penguatan program serta pengembangan berbagai platform. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mista menekankan pentingnya transformasi dalam menghadapi perkembangan dunia penyiaran. Penguatan program dan konten di radio, media digital, serta berbagai kanal informasi komunikasi menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Mistam juga memandang RRI perlu terus membangun kolaborasi dan memperkuat ekosistem yang memperlibatkan berbagai komunitas. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat RRI sekaligus menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan publik.
2: RRI ini dalam memberikan edukasi, informasi dan hiburan ini memberi dampak. Salah satu yang paling urgent di Radio Republik Indonesia adalah bagaimana semua kanal yang ada ini bisa kita implementasikan ya agar bisa berdampak. Yang pertama tentu saja yang kebutuhan-kebutuhan mendasar public concern itu dilorongisasi, artinya diwadahi dalam lorong-lorong yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, kemudian Voice of Indonesia, dan itu sebetulnya lorong-lorong sebagai jawaban public concern, kebutuhan publik. Di sana diwadahi di sana dengan kontennya bagaimana, desainnya bagaimana, delivery-nya bagaimana, di sana sudah kita atur sedemikian rupa. Lalu bagaimana amplifikasi daripada teknologi ini agar informasi, edukasi dan informasi ini berdampak dan sampai kepada publik. Nah, RRI tidak hanya sekedar bersiaran di satu platform. Kita menggunakan semua kanal yang ada. Kita punya platform RRI Digital, kemudian kita punya sosial media seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Ilham Permana, menilai RRI harus tetap dekat dengan rakyat dan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peran tersebut semakin penting agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
3: Saya melihat RRI hadir ketika itu pada saat kita mempertahankan kemerdekaan, juga di saat kita mengalami berbagai perubahan-perubahan zaman, dan harapan saya saat ini RRI juga bisa hadir bersama masyarakat untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan kekinian. Kalau dulu mungkin tantangan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Kalau saya lihat tantangan hari ini, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan. Oleh karenanya, saya melihat tema 81 tahun RRI, ya, di mana mengambil tema mengabdi bersama membangun bangsa, mewujudkan astacita dan kesejahteraan sangatlah relevan. Karena nah, dalam konteks bersama-sama Komisi 7, saya juga melihat satu kata kunci, ya, di mana kita bisa bersinergi bersama-sama RRI dengan satu kata kunci, yaitu pemberdayaan, ya. Fungsi kami sudah sangat jelas.
1: Masuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tetap menjaga kepercayaan publik dengan menyajikan informasi yang kredibel, edukatif, dan bermanfaat. Perjalanan panjang RRI sejak berdiri pada 11 September 1945 menjadi modal untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan peran dan jati diri sebagai media publik.
0: Saudara, saat ini usia RRI memasuki ke-81 tahun. Memasuki usia tersebut, RRI terus melakukan kinerja dan hadir di tengah masyarakat, membersamai berbagai kegiatan menjadi solusi dan memberikan berita yang berdampak. Bagaimana RRI khususnya di Bogor memberikan dampak arti bagi kehidupan masyarakat di tengah berbagai persoalan dengan mencari solusi terbaik? Berikut wawancara Sondi Agung Saputra dengan Kepala RRI Bogor, Nurdiana.
4: Kita sudah bersama ini dengan Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nurdiana. Ibu Nurdiana, tadi disampaikan dalam pesan amanat Direktur Utama bahwa LPP RRI di seluruh Indonesia termasuk di Bogor akan terus berkarya nyata berdampak untuk berbagai sendi kehidupan masyarakat. Seperti apa RRI Bogor berproses menuju hal itu? Silakan Ibu.
5: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik itu yang mendengarkan di channel kami di Pro 1, Pro 2 maupun juga di yang bergabung di media sosial RRI Bogor. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami angkasawan-angkasawati RRI merayakan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 tahun 2026. Dan tentunya capaian yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Utama melalui sambutannya adalah hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja nyata angkasawan-angkasawati seluruh Indonesia. Di Bogor sendiri kita sudah melaksanakan berbagai program siaran, berbagai konten juga di media sosial kami yang bersinergi dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, masyarakat dari berbagai lini ya. Artinya apa yang kita sampaikan, informasi, berita, kemudian juga hiburan yang kami berikan, yang sangat kami tekankan adalah apa yang kami berikannya adalah berdampak ke masyarakat. Masyarakat teredukasi, masyarakat terinspirasi, masyarakat juga bisa melakukan ataupun berubah ke arah perbaikan dalam kehidupan. Itu yang kami harapkan dari siaran kita dan juga konten-konten yang kita sajikan kepada masyarakat.
4: Lalu dalam tema pada kesempatan 81 tahun RRI di tahun 2026, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Ini menegaskan RRI terus hadir sebagai media publik seperti disampaikan dari amanat Direktur Utama dalam kesempatan pagi hari ini. Seperti apa Ibu?
5: Iya.
4: Kinerja yang harus diteruskan agar bisa memberikan media yang terpercaya, informasi yang bisa diterima dan berdampak. Seperti apa wujud nyatanya?
5: Oke. Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur yang menjadi tema pada tahun 2026 atau ke HUT RRI yang ke-81 ini, kita berupaya terus hadir sebagai media publik yang bisa mengedukasi masyarakat, kemudian juga tetap memperkuat kontrol sosial serta menjadikan sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan. Dan satu tujuan kita adalah mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
4: Baik, terakhir Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar agar tetap mendengarkan RRI dan juga tetap stay tune di seluruh program RRI, tidak hanya di Bogor, tapi juga kita dapur 3 dan seluruh Indonesia.
5: Ya, sebelum pesan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tertehingga. Hatur nuhun pisan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Bogor khususnya yang sudah setia mendengarkan berbagai program siaran kami. Kemudian di kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, kemudian narasumber yang sudah mengisi berbagai program religi pagi, program prioritas pembangunan, kemudian masalah aktual yang kita bahas sedemikian rupa. Kami mengucapkan terima kasih yang tertehingga kepada semua stakeholder yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan Radio Republik Indonesia Bogor. Harapannya kepada masyarakat, pesan kepada masyarakat, semoga apa yang kami berikan selama ini melalui siaran kami, informasi, berita dan juga hiburan dapat benar-benar memberikan arti di hati masyarakat, sehingga kami terus dekat dengan masyarakat dan apa yang kami berikan berdampak kepada masyarakat, memberikan perubahan yang signifikan walaupun pelan-pelan ke arah yang lebih baik lagi. Itu mungkin Mas Sun.
4: Baik, terima kasih Kepala LPP RRI Bogor Ibu Nurdiana dalam kesempatan Hari Radio ke-81. Tetap semangat Ibu.
5: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Saudara, di usianya yang ke-81 tahun, masyarakat dan berbagai organisasi sosial berharap Radio Republik Indonesia RRI terus konsisten menjadi media publik yang kredibel, edukatif, serta makin adaptif dalam menyuarakan aspirasi rakyat di era digital. Inilah tanggapan masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
6: Memang RRI ini harus jangan melupakan kedaerahannya, budaya dan bahasa harus tetap itu dijaga, dipertahankan. Kemudian RRI sekarang ini harus tampil bersaing karena udah banyak teknologi, banyak mungkin juga media-media ya. Kemudian RRI kita harus bukan ada di dalam, tetapi RRI sekarang harus mau ya datang ke masyarakat. Apa sih yang ada di masyarakat? Itu salah satunya bagaimana RRI agar tetap dipercaya. Oke, tingkatkan kualitas siarannya, audionya ketika mengadakan suatu acara. RRI semoga tetap jaya, teman-teman yang bertugas tetap semangat.
7: selaku insan RRI dan selaku alumni RRI, satu hal yang sangat kita banggakan para angkasawan-angkasawati RRI, apapun tantangan, apapun peristiwa, apapun kesulitan, RRI harus tetap kita gelorakan. Salah satunya di HUT RRI ke-81 tahun 2026. Jadi kedepannya kita berharap RRI semakin jaya di udara, kita dukung karena RRI merupakan salah satu radio perjuangan yang tidak dimiliki oleh radio-radio lain di tanah air. Dirgahayu RRI, semoga semakin jaya.
8: Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81 tahun nih. Nah, sebagai anak muda, saya jujur bangga banget nih melihat RRI tetap eksis dan relevan. Berdiri sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, RRI juga terbukti tidak hanya bertahan di frekuensi radio, tapi juga makin adaptif merangkul generasi kita lewat ruang-ruang digital. Nah, buat kita nih yang suka dunia media atau siaran, RRI selalu jadi ruang belajar paling legendaris sekaligus tempat mencari informasi yang jujur valid.
0: Saudara, memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia Bogor terus memperkuat perannya sebagai media publik strategis dalam mengedukasi masyarakat serta menyuarakan isu-isu perempuan dan sosial. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
9: Memasuki usia ke-81 tahun Radio Republik Indonesia, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta membuka ruang bagi berbagai gagasan dan suara masyarakat. Peran tersebut juga dinilai penting bagi organisasi perempuan, khususnya dalam menyuarakan berbagai isu perempuan dan sosial, sekaligus memperluas jangkauan gerakan perempuan di tengah masyarakat. Ketua Korpri IPB University, Visrawati, mengatakan, RRI memiliki peran strategis sebagai media yang tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga menampung pengalaman dan mengedukasi masyarakat mengenai berbagai isu perempuan dan sosial.
10: Di mana RRI ini memiliki peran yang sangat penting, terkhusus bagi kami sebagai organisasi perempuan yang tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi menampung berbagai pengalaman sekaligus mengedukasi masyarakat Indonesia untuk berbagai isu perempuan dan sosial. Bagi kami sendiri, KOPRI, keberadaan RRI ini menjadi jembatan yang sangat strategis untuk memperluas gerakan dan juga suara perempuan agar bisa didengar di seluruh lapisan masyarakat.
9: Sementara itu, Ketua Umum Pilar Foundation, Saliha Azhara, turut menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-81 RRI, sekaligus berharap RRI terus menginspirasi dan dekat dengan masyarakat Indonesia.
11: Selamat Hari Jadi Radio ke-81 dan selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga semakin menginspirasi, semakin jaya, dan selalu ada di hati rakyat Indonesia. RRI 81 tahun menyapa Indonesia, 81 tahun mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan terus konsisten menjalankan perannya sebagai media publik dengan menghadirkan informasi yang bermanfaat, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat yang menyampaikan gagasan dan aspirasinya.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
1: Saudara, kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga berdampak pada warga Kampung Cimangir, Kabupaten Bogor yang mengalami sesak napas dan iritasi mata akibat asap tebal, memicu penanganan bersama dari pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
2: Dampak kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Galuga kini mulai dirasakan sebagian warga. Beberapa warga dengan jarak terdekat dari lokasi kebakaran TPA ada di Kampung Cimangir, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Warga di sana mengeluhkan sesak nafas lantaran saat peristiwa terjadi, asap tebal masuk ke dalam pemukiman mereka. Beberapa di antaranya menyiasati dengan menyalakan kipas angin dan menutup rapat jendela rumah mereka. Salah seorang warga di antaranya adalah Ibu Tati dan keluarganya. Tati mengeluhkan sesak nafas dan pedih di matanya serta beberapa perabot rumahnya tercium bau asap.
3: Cuma asap doang gitu. Kemarin juga ada yang berobatan gitu di situ. Berobat. Main doang ya asapnya kena ini. Kanan ini ya ngap. Ya udah di sini aja bertahan rumahnya di sini kemana.
4: Gitu sesak nafas.
3: Cuma pedih doang kena mata gitu.
2: Beruntung saat peristiwa terjadi, percikan api yang terbawa angin tidak mengenai perkampungan terdekat dari lokasi tempat pembuangan akhir Galuga. Percikan api dari kertas dan plastik yang terbawa angin hanya mengenai bedengan dan gerobak kosong di luar areal pembatas TPA. Sementara itu, kolaborasi antara pemerintah kota dan Kabupaten Bogor pun dilakukan. Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin berkomitmen untuk sama-sama memadamkan api dari kedua zona terbakarnya TPA Galuga.
5: Di bawah sampah itu masih ada titik-titik api. Nah ini yang akan kita tangani bersama. Sekarang seluruh alat berat yang dari Kabupaten Bogor kami arahkan masuk semuanya ke Kota Bogor, termasuk damkar, termasuk beberapa tim yang lain. Total kurang lebih ada berapa personil? Lebih dulu. Kurang lebih ada 600 personil. Semuanya akan masuk ke Kota Bogor dan mudah-mudahan jelang subuh dapat tertangani semuanya. Jelang subuh malam ini. Supaya di subuh pengolahan sampah masih dapat bisa berjalan. Sampah mulai kembali masuk. Kalau kemarin kita masih penanganan masing-masing, Pak. Tapi hari ini kita bergabung bersama-sama. Kalaupun di Kota Bogor tuntas, di Kabupaten tidak tuntas, akan menjalar kembali ke Kota Bogor. Kalaupun di Kota Bogor tidak tuntas, Kabupaten Bogor tuntas, terbawa angin, akan kembali lagi.
2: Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, baik itu kota maupun Kabupaten Bogor pun diterjunkan di sekitar lokasi untuk membantu warga pasca pemadaman dilakukan. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan dan bantuan kebutuhan bagi warga terdampak, termasuk tim dari Damkar Kabupaten dan Kota Bogor yang masih menyemprotkan air ke area sampah yang mengeluarkan kepulan asap putih.
1: Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Atlet taekwondo Kota Bogor terus mematangkan kemampuan teknik, fisik, dan mental menjadi pemenang ya untuk bertanding di nomor Pumsei guna menghadapi persaingan ketat pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Berikutnya, Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan memberikan dukungan penuh sekaligus membagikan 100 tiket gratis bagi masyarakat. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
6: Menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026, persiapan atlet taekwondo Kota Bogor terus dimatangkan. Sabemnim Endriawan, pelatih dari nomor cabang olahraga Pumsei, mengatakan para atletnya terus dipersiapkan untuk menghadapi persaingan-persaingan yang ketat di Porprov mendatang. Para atlet terus berlatih dengan mengasah kemampuan fisik, teknik, hingga mental bertanding.
7: Lanjutan, kami berusaha menjaga keseimbangan antara pembinaan fisik, penguasaan teknik Pumsei, mental bertanding, serta kedisiplinan atlet.
6: Selain teknik, kondisi fisik atlet juga diperkuat melalui program latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, seperti kekuatan, fleksibilitas, daya tahan, kecepatan, dan kestabilan gerakan menjadi bagian dari pembinaan menjelang kompetisi.
7: Karena di Pumsei ini sangat kompleks ya, ada akurasi, keseimbangan, kekuatan, ritme, dan ekspresi di setiap pembawaan jurusnya. Dari sisi fisik, program latihan pembinaan kami disesuaikan dengan kebutuhan atlet agar memiliki kekuatan, fleksibilitas, daya tahan, kecepatan, dan kestabilan ketika bergerak.
6: Sabemnim Endriawan juga mengatakan memasuki masa menjelang kejuaraan, intensitas latihan akan semakin ditingkatkan. Para atlet tidak hanya dituntut memiliki kemampuan di arena pertandingan, tetapi juga konsisten menjalani proses latihan dan bertanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan memberikan dukungan penuh kepada Garuda Yaksa FC yang akan melakoni laga kandang perdana Liga 1 melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Pakansari pada hari Jumat yang akan dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Guna membakar semangat tim tuan rumah, KONI Kabupaten Bogor menyediakan 100 tiket gratis bagi masyarakat lokal yang ingin menonton langsung. Pria yang akrab disapa Kang Atep ini berharap kehadiran Garuda Yaksa FC di kasta tertinggi mampu menginspirasi generasi muda serta memajukan sepak bola di Kabupaten Bogor, sembari menghimbau supporter untuk selalu menjaga sportivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Yaudah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kita sampai pukul 13:48. Pendengar, saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan request, jangan lupa ya, Delis minta ucapannya terkait hari ini bertepatan dengan HUT RRI ke-81. Harapannya apa? Mungkin tiga kata gitu ya untuk RRI, silahkan sampaikan. Dan jangan lupa juga cantumkan lagu dangdut favorit Anda. Kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor menemani Anda hingga jam 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, kita lanjut baca atensi yang sudah masuk ya. Sudah banyak nih antriannya di siang hari ini. Yang pertama ada Kang Boy BCL di Babakan Cileueur Bogor. Lagunya Bukan Yang Pertama dari Mega Mustika. Kirim salamnya buat Kang Reno, Teh Yanti Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Handra, Kang Satria, Bagas, Abah Gismin, Pak Ahmad, dan Tiara. Buat Teh Delis, terima kasih. Untuk ucapannya, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 khususnya RRI ya Bogor. Semoga tetap jaya di udara dan semakin banyak pendengarnya. Juga penyiarnya selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih Kang Boy ya ucapannya. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar di siang hari ini ya, dari Kang Zulian. Wah ini nih pendengar setia, ketemu lagi sama Teh Delis yang makin cantik dan awet muda katanya. Aduh terima kasih ya. Tolong diputarkan lagu Takwa dari Nur Halimah. Lagu ini khusus untuk empat bidadariku yang cantik dan manis. Tidak lupa untuk Raja Atensi Pak Onoy, Ratu Atensi Ibu Maharani ya, Teh Delis idolanya Abah Kismin. Aduh, aduh, aduh. Udah dulu ya Teh Delis, nanti hari Senin kita jumpa lagi katanya. Terima kasih banyak Teh Delis. Hatur nuhun, sami nuhun ya. Lanjut dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang juga ini pendengar setia ya. Selamat siang Mbak Delis, yang juga dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin minta lagunya Sejengkal Tanah katanya. Dari Irfan Mansur ya, topiknya ikutan aja untuk Mbak Delis, terima kasih ya. Ucapannya selamat hari radio ya. Semoga RRI selalu jaya di udara. Untuk Mbak Delis terima kasih. Terima kasih kembali. Kita lanjut ya, Kang Hender di Cigombong juga Delis sapa. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia Bogor. Semoga selalu jaya di udara, selalu tetap di hati ya juga pendengarnya. Dan requestnya lagu Ingin Kembali ya Teh Deli. Semua kru selamat bertugas, semangat dan selalu jaya. Hatur nuhun, sami nuhun. Baik, sukacita di hari radio ini memang luar biasa ya. Hari radio tentu amat sangat berkesan pendengar ya, apalagi bagi angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia Bogor Senusantara yang pastinya juga sudah merayakan, diawali dengan upacara pagi tadi dan penyulutan obor pendengar ya. Oke deh, langsung saja kita putarkan lagu tanpa berlama-lama pendengar. Di Pro Dangdut edisi kali ini pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, lepas pukul 14 lewat 26 menit, kita lanjut baca atensi berikutnya ya. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor yang minta diputarkan lagu dari Rita Sugiarto, judulnya Si Kecil ya. Spesialnya untuk para pendengar aja yang sedang mendengarkan. Dan tiga kata untuk RRI tetap mengudara sepanjang masa. Wah, empat kata nih ya, tapi memang harapannya Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bapak Ahmad di Salabenda Bogor, lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu ya. Pendengar, kita lanjut ke atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Nurdi di Sukawening Dramaga. Selamat siang Teh, request lagunya Cinta Sabun Mandi. Salam Pro Dangdut RRI Bogor, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, pendengar, kita lanjut ke atensi berikutnya ya. Ini ucapan untuk RRI, semakin sukses tetap jadi sarana hiburan dan informasi paling up to date ya. Dari Bang Jack di Bojongsari ya, pengen diputarkan Segudang Rindu dari Camelia Malik ya. Lagunya tadi sudah Delis putarkan ya, Bang Jack ya. Salam sehat, selalu bahagia buat semua, spesial buat yang lagi siaran dan juga all crew. Oke, terima kasih Bang Jack di Bojongsari. Juga ada Kang Boy BCL tadi, ucapannya ketinggalan, khususnya untuk Radio Republik Indonesia tetap jaya di udara dan semakin banyak pendengarnya dan penyiarnya juga diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke Kang Zulian di Ciomas, pendengar Dirgahayu RRI ke-81. Tiga kata ucapannya adalah 1. Makin hebat acaranya, 2. Kalau bisa acaranya dimulai langsung aja atensi katanya yang dikirim oleh pendengar, karena memang antriannya banyak ya. Dan yang ketiga, lebih hebat lagi RRI, jangkauan siarannya lebih membahana ke seluruh pelosok RRI, sekali di udara tetap di udara. Kalau Teh Deli, sekali jadi penyiar tetap jadi penyiar. Sanes gitu, kata Kang Zulian.

Muhun. Teh Deli satur nuhun, sami nuhun. Terima kasih ya Kang Zulian atas ucapannya. Ini mah bukan tiga kata ya, tiga kalimat Kang kayaknya. Tapi gak apa-apa ya, itu mencerminkan semangat dari Kang Zulian nih sebagai pendengar setia RRI Bogor. Hatur nuhun pisan. Lanjut dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, lagunya mau antara Pinang dan Jakarta, antara Pinang dan Jakarta oleh Siti Nur Aziza. Selamat ulang tahun buat RRI Bogor, semoga tambah jaya dan semakin oke katanya. Kalau lagunya nggak ada, diganti aja sama Kecukranganmu Dibayar Dengan Air Mata ya. Judulnya Mahal kalau nggak salah. Oke, selamat bertugas buat Teh Delis. Terima kasih. Oke deh, satu lagi di kesempatan kali ini pendengar. Selamat siang Teh Delis yang juga. Selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI. Semoga RRI tetap jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Dan untuk semua karyawan, karyawati, angkasawan, angkasawati, semoga selalu sehat. Amin. Dan untuk Teh Delis, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, salam kenal, kenal dari pendengar setia Mama Ari di Semplak. Oke. Terima kasih Mama Ari, sehat selalu ya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Memang itu sangat melekat deh pastinya kalau untuk para pendengar setia RRI dimanapun ya, seluruh Nusantara. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini. Pro 1 RRI Bogor.
2: Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Dan kami informasikan kepada Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Bogor, FM 102 untuk sejenak akan mengundurkan diri terlebih dahulu karena akan ada perbaikan dan permajaan ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami bisa di AM 1242 dan FM 104 dan juga RRI Digital pendengar ya. Dan pendengar, kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Fuzi Mardani bin Mardias, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 21 April 1974. Tempat kediaman dahulu di Kampung Pedurenan, nomor 67 RT 4 RW 7 Kelurahan Harya Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 14 Desember 2026. Pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1, Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ani Sumiati bin Khadib sebagai penggugat melawan Fuzi Mardani bin Mardias sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, selanjutnya Pengadilan Agama Depok memanggil Wiranta bin Udin, tempat dan tanggal lahir Karawang, 1 Desember 1989, tempat kediaman dahulu di Jalan Benda Barat, nomor 29 RT 4 RW 5, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Putri Puspitasari binti Maning sebagai penggugat melawan Wiranta bin Udin sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, demikian Pro Dangdut RRI Bogor telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan masih ada satu atensi yang belum sempat terbaca pendengar dari Mama Hanhan ya. Selamat siang Teh Deli, selamat ulang tahun untuk RRI Bogor, khususnya RRI Bogor. Semoga tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka ya. Semoga sukses semuanya. Maaf Teh Deli, saya nggak ikutan topiknya, hanya memberi ucapan saja. Terima kasih ya. Ibu Supriyati di Sindang Barang, hapunten ya. 102 FM-nya untuk sejenak vakum terlebih dahulu, karena kami akan ada perbaikan ya. Jadi Ibu Supriyati bisa mendengarkan di AM 1242, FM 104 dan juga RRI Digital. Dan pendengar, demikian Prodangdut edisi kali ini. Saatnya Delis pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda di siang ini ya. Dan sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kami hadirkan Bogor sore ini, pendengar. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Alif Dayita Bogor sore ini, menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hari ini bukan sore yang biasa ya. 11 September 2026, tepat di hari Jumat. Jumat berkah, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun. 81 tahun perjalanan, pendengar, menemani berbagai generasi melewati perubahan zaman dan juga terus hadir menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Dan di usia yang sudah memasuki 8 dekade ini, pendengar, radio tentu tidak berhenti untuk sekedar mengenang perjalanan, radio juga terus bergerak mengikuti zaman termasuk hadir di tengah perubahan teknologi dan kehidupan digital yang semakin dekat dengan kita pendengar. Karena itulah, sore ini kami hadirkan Bogor Sore Ini edisi khusus Hari Radio 2026 bersama Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik pilihan untuk menemani sore hari Anda. Kami akan awali untuk Bogor Sore Ini dengan segmen ekonomi digital yang membahas bagaimana nantinya perkembangan teknologi mengubah cara masyarakat untuk bekerja, berusaha, bertransaksi, dan juga membuka peluang-peluang baru di tengah ekonomi yang semakin terhubung secara digital. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menyetel radio ya, terutama untuk di aplikasi RRI Digital mendengar ya. Tetaplah bersama kami, Bogor Sore Ini akan segera kita mulai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fungsi Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Hari ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Bogor dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini menambah suatu wawasan, menambah suatu informasi kepada masyarakat Kota Bogor sehingga terkait khususnya tadi infrastruktur untuk masyarakat terkait jembatan dan sebagainya bisa dapat diberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Sukses selalu untuk RRI Kota Bogor.

Pendengar, teknologi digital kini semakin banyak digunakan untuk mempermudah berbagai layanan publik ya, salah satunya dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos. Dan pemerintah kali ini sedang menyiapkan digitalisasi bantuan sosial secara nasional yang diproyeksikan akan diakses oleh sekitar 50 juta masyarakat, pendengar. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar, tentu bukan perkara sederhana ya untuk memastikan sebuah layanan digital ini bisa berjalan dengan lancar. Karena itulah, sebelum diterapkan secara nasional rencananya pada Oktober nanti, pemerintah menyiapkan sejumlah pengujian terhadap sistemnya. Dan disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bahwa pemerintah akan melakukan stress test dan load test untuk melihat kemampuan sistem dalam menghadapi lonjakan akses, termasuk ketika banyak masyarakat yang mengakses portal secara bersamaan. Ini menjadi problem bersama ya di negeri ini, terutama ketika hampir seluruh masyarakat Indonesia mengakses satu situs, itu tiba-tiba kadang suka macet, kadang suka tidak bisa dibuka. Nah, itu ternyata adalah lonjakan akses begitu ya. Dan ini sedang akan dilakukan pengujian oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini juga dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Dan tentu saja bukan hanya untuk memastikan kapasitas sistem, pendengar, tapi juga untuk menguji aspek keamanan dan perlindungan data masyarakat. Selain itu juga pemerintah akan mengatur pola akses agar permintaan ini tidak menumpuk pada waktu yang sama ya. Dan hal ini penting karena gangguan layanan ketika program sudah berjalan secara nasional tentu dapat langsung bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Digitalisasi bansos saat ini sebelumnya telah memasuki tahap piloting di sejumlah daerah, pendengar. Pemerintah sedang bersiap memperluas layanan hingga nantinya mencakup seluruh wilayah Indonesia. Namun digitalisasi bukan hanya soal membuat layanan tersedia secara daring, pendengar. Akurasi data penerima juga menjadi bagian yang penting. Dan karena itulah pemerintah sedang menyiapkan ataupun sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara digital, di mana nantinya masyarakat yang menemukan data tidak sesuai bisa mengajukan koreksi melalui sistem. Jadi dengan mekanisme ini, data diharapkan dapat terus diperbarui setelah layanan berjalan. Transformasi digital dalam pelayanan publik bukan sekedar memindahkan proses dari sistem konvensional ke sistem elektronik ya. Dan yang tak kalah penting tentunya adalah memastikan sistemnya andal, aman, dan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut memperbaiki data. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama, radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas, UMKM bisa tumbuh lebih cepat, pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.

Pendengar, kalau dulu kita mendengar kata artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan gitu ya. Mungkin kalau dulu ini terdengar seperti sesuatu yang cuman ada di film-film gitu ya. Atau mungkin juga film-film yang science fiction gitu, fiksi ilmiah ya. Tapi sekarang AI ini sudah ada di genggaman kita, membantu kita mencari informasi, membuat konten, menerjemahkan bahasa, bahkan juga mulai digunakan dalam berbagai sektor kehidupan. Nah, inilah yang sedang menjadi perhatian pemerintah dalam membangun ekonomi digital di Indonesia. Di mana Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan penguatan ekosistem AI, teknologi digital twin, dan pusat data atau data center menjadi fondasi penting bagi ekonomi digital Indonesia. Potensinya pun juga tidak kecil, pendengar. AI ini diproyeksikan mampu memberikan tambahan hingga 15,7 triliun dolar Amerika terhadap perekonomian dunia pada 2030. Indonesia sendiri disebut memiliki momentum yang cukup kuat, di mana ekonomi digital nasional kini mendekati nilai 100 miliar dolar Amerika Serikat, GMV atau Gross Merchandise Value, dan menjadi yang terbesar di ASEAN. Penggunanya juga sudah sangat besar ya, ada sekitar 235 juta pengguna internet dengan tingkat penetrasi mencapai sekitar 81%. Dan yang menarik, pendengar, sekitar 80% di pengguna internet di Indonesia ini disebut-sebut sudah menggunakan fitur AI dalam aktivitas sehari-hari. Yang artinya, AI sendiri sudah bukan lagi sekedar teknologi untuk perusahaan besar atau mungkin yang biasa digunakan oleh para ahli teknologi ya. Sedikit banyak, kita pun sudah menjadi bagian dari ekosistem tersebut ya. Siapa yang sudah menggunakan AI sekedar mengirim pesan dengan AI, curhat atau mungkin bertanya tentang suatu hal ke AI, kan sudah menjadi hal yang umum kita lakukan ya, apalagi Anda yang menggunakan smartphone gitu. Di sektor pertanian misalkan ada smart farming, kemudian juga ada di bidang kesehatan, teknologi digital mulai dimanfaatkan dalam layanan kesehatan. Sementara di industri, AI berbasis cloud juga digunakan untuk melakukan pemantauan secara real time pada lini produksi baterai kendaraan listrik, pendengar. Dan pemerintah ini tengah mendorong tiga pilar utama, yaitu infrastruktur, talenta, dan investasi. Sebab teknologi secanggih apapun tidak akan banyak berarti kalau kita sendiri tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu menggunakannya. Disiapkan juga, nih pemerintah sudah menyiapkan berbagai program pengembangan talenta digital, termasuk juga Digital Talent Scholarship, serta insentif bagi industri yang menyelenggarakan kegiatan vokasi. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa persaingan ekonomi ke depan bukan hanya tentang siapa yang memiliki teknologi paling canggih ya, tetapi siapa yang paling mampu memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan membuka peluang baru bagi masyarakat. Informasi ini saya ambil dari antaranews.com.

0: kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasehat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasehat apaan?
1: Pernah gak sih? Dulu waktu kecil dapat nasehat kayak...
2: Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman.
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah nggak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Nggak juga bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja. Nggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil. Kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana. Atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman nggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting, pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang. Biar masa depan kita lebih baik.

Dan terindah dari Kahitna, pendengar, menutup kebersamaan kita untuk segmen pertama di Bogor sore ini terkait ekonomi digital ya. Itulah informasi yang kami hadirkan. Semoga menambah wawasan dan juga informasi kita seputar potensi perekonomian digital di Indonesia. Kita akan segera beranjak menuju segmen berikutnya, pendengar. Nantikan untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti Warta Berita Jabar dalam Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Terus menjaga suara Indonesia, merawat persatuan, dan mengabdi untuk negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
3: Mungkin satu yang perlu ditingkatkan nanti, saya lagi mencari mitra, mungkin sama Menteri Kebudayaan, untuk kembali menjadikan Gerahanon, auditorium deh, auditorium RRI Kota Bandung, itu kembali menjadi salah satu pusat festival musik.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis, Jumat, maksud kami 11 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, BPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga. Berikut laporan yang disampaikan Rena Safira.
4: Memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
5: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah, mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
4: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK Kabupaten Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
5: Rodia mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dosen perguruan tinggi di Cianjur mengungkapkan di ulang tahun ke-81, RRI dapat menjadi suara yang mencerdaskan perekat kebangsaan dan juga sahabat masyarakat. Ian Safian melaporkan.
6: 81 tahun tentu bukan waktu yang sebentar bagi eksistensi sebuah stasiun radio. Namun, Radio Republik Indonesia mampu melewatinya. Ini menjadi bukti bahwa RRI tidak pernah ditinggalkan oleh para pendengar setianya. Namun, radio tentu harus adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Kini RRI terus berupaya untuk beradaptasi hadir melalui streaming, aplikasi, situs web, dan berbagai platform digital yang datang silih berganti. Ini menjadi bukti bahwa RRI tidak pernah ditinggalkan para pendengar. Oleh karena itu, menurut seorang dosen di Cianjur, Firman, mengungkapkan siang tadi, RRI menjadi suara yang mencerdaskan perkat kebangsaan dan sahabat masyarakat.
2: Terus menjadi suara yang mencerdaskan perkat kebangsaan dan sahabat masyarakat dalam menghadirkan informasi yang terpercaya. 81 tahun mengudara, terus menjaga suara Indonesia, merawat persatuan, dan mengabdi untuk negeri.
6: Kini RRI sudah 81 tahun mengudara, merupakan sejarah perjuangan bangsa dengan hitungan 81 tahun mengudara, terus mengabdi untuk negeri.
2: Terus menjaga suara Indonesia, merawat persatuan, dan mengabdi untuk negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
6: Selain itu, RRI harus senantiasa mencari bentuk baru agar tetap dekat dengan pendengarnya. 81 tahun bertahan, beradaptasi, namun tetap menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dari Cianjur, yang sepian melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Wali Kota Bandung mendorong Radio Republik Indonesia untuk dapat mempertahankan siaran terestrial dan juga mengembangkan museum musik di Bandung. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
7: Wali Kota Bandung M. Farhan menilai Radio Republik Indonesia RRI sebagai lembaga penyiaran publik LPP memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana. Menurut Farhan, di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, RRI tetap perlu mempertahankan siaran terestrial. Sebab dalam situasi tertentu, teknologi tersebut menjadi salah satu sarana komunikasi yang dapat diandalkan masyarakat. Ia mengutarakan, selain mempertahankan siaran terestrial, RRI juga perlu terus mengembangkan layanan berbasis digital. Langkah tersebut dinilai penting karena infrastruktur digital saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arus informasi masyarakat, termasuk di Kota Bandung. Farhan menilai arahan pengembangan RRI saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya RRI tidak harus melakukan perubahan mendasar, tetapi perlu menjaga konsistensi dan berkelanjutan layanan kepada masyarakat.
3: Radio Republik Indonesia adalah LPP yang memiliki tugas sebagai, kalau istilah kita namanya, lender of the last resource. Bagaimanapun juga RRI tidak boleh meninggalkan siaran terestrial. Lembaga penyiaran publik RRI, Radio Republik Indonesia, tidak boleh meninggalkan terestrial karena...
7: Selain terkait penguatan fungsi penyiaran, Farhan juga mendorong agar keberadaan RRI di Kota Bandung dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem seni dan budaya khususnya musik. Ia mengungkapkan pemerintah Kota Bandung tengah menjajaki kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan agar auditorium RRI Kota Bandung kembali dimanfaatkan sebagai salah satu pusat kegiatan festival musik. Tidak hanya festival musik, ia menyebut terdapat pembahasan mengenai kemungkinan pengembangan museum musik di Kota Bandung. Museum tersebut direncanakan berada di lingkungan RRI Kota Bandung.
3: Karena apa? Kita membutuhkan RRI yang stabil, konsisten, berkelanjutan. Mungkin satu yang perlu ditingkatkan, nanti saya lagi mencari mitra, mungkin sama Menteri Kebudayaan, untuk kembali menjadikan Grahanon auditorium deh. Auditorium RRI Kota Bandung itu kembali menjadi salah satu pusat festival musik.
7: Farhan berharap pengembangan tersebut dapat memperkuat peran RRI tidak hanya sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai bagian dari ruang kebudayaan ekosistem musik di Kota Bandung. Dengan demikian, keberadaan RRI diharapkan tetap relevan di tengah perubahan teknologi, sekaligus mampu menjalankan fungsi kepelayanan publik melalui siaran terestrial, platform digital, serta kegiatan edukasi dan kebudayaan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Selanjutnya, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, radio memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan juga komunikasi masyarakat. Berikut laporan Wildan Pratomo.
8: Dalam momentum Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan pentingnya peran radio dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi saat ini. Herman mengatakan tidak bisa dipungkiri radio memiliki peran yang vital tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun juga dalam mengembangkan imajinasi serta komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, meski di tengah perkembangan teknologi saat ini, radio, dikatakan Herman, tetap memiliki pendengar setianya masing-masing, tidak hanya di pedesaan namun juga di tengah perkotaan.
9: Semua serba digital ya, semua serba instan. Ada sisi positif, tapi ada juga sisi-sisi yang harus dimitigasi ya. Dan radio sebetulnya salah satu media itu untuk bisa mengedukasi ya, dengan cara-cara analog ya, yang itu saya kira sangat bagus prosesnya ya. Bukan berarti digital nggak bagus, cuma digital itu kan kelemahannya serba mudah ya, tersaji cepat begitu, sehingga proses pembelajarannya kurang optimal, proses pembelajarannya kurang tajam gitu ya digital itu. Kalau analog termasuk radio itu saya kira luar biasa, ada learning prosesnya lah. Dan tentu di era masa kini, itu waktu kecil kan remaja dan sekarang saya dewasa, ya dua-duanya bermanfaat lah, karena tidak boleh kita meninggalkan salah satu, ya apa, media digital, media analog, dua-duanya penting. Radio juga sama ya, harus bertransformasi, radio analognya tetap dijaga begitu, bis yang lain bisa bertransformasi juga ke radio digital.
8: Herman pun berbagi cerita tentang pengalaman menariknya saat mendengarkan radio, di mana ia kerap kali berbagi kabar dan juga informasi melalui radio, tidak hanya di masa lampau namun juga saat ini, untuk membangun dan mengembangkan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa.
9: Saya lahir tanggal 11 September, 56 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya itu bersamaan dengan hari radio, 11 September. Jadi itu pengalaman spiritual lah yang pertama ya. Dan dari kecil tentu saya termasuk yang cukup intensif ya mendengar radio. Kalau waktu kecil itu hobi saya mendengarkan dongeng ya dari Kileksa ya. Kemudian ada dongeng-dongeng yang lainnya juga di berbagai apa radio ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa ya, karena kita bisa berimajinasi, yaitu mengasah imajinasi kita dan cukup melekat begitu dan banyak mempengaruhi kehidupan berikutnya. Apalagi saat ini ke depan ya, yang dibutuhkan kan kemampuan storytelling, kemampuan bercerita, kemampuan mendongeng, ya kan, untuk semua profesi. The power of storytelling.
8: Ia pun berharap ke depan radio bisa terus mengudara dan tetap memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menyebarluaskan berbagai kebijakan publik yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dari Bandung, Widan Pratomo melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Radio Republik Indonesia, RRI, berkomitmen memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang relevan, kredibel, dan juga dekat dengan masyarakat melalui transformasi digital serta kolaborasi ekosistem pada peringatan Hari Radio ke-81. Sony Agung Saputra melaporkan.
10: Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir bagi masyarakat. Di tengah perubahan teknologi dan pola komunikasi, informasi RRI diharapkan tetap relevan melalui penguatan program serta pengembangan berbagai platform. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mista menekankan pentingnya transformasi dalam menghadapi perkembangan dunia penyiaran. Penguatan program dan konten di radio, media digital, serta berbagai kanal informasi komunikasi menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Mistam juga memandang RRI perlu terus membangun kolaborasi dan memperkuat ekosistem yang memperlibatkan berbagai komunitas. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat RRI sekaligus menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan publik.
11: RRI ini dalam memberikan edukasi, informasi dan hiburan ini memberi dampak. Salah satu yang paling urgent di Radio Republik Indonesia adalah bagaimana semua kanal yang ada ini bisa kita implementasikan ya, agar bisa berdampak. Yang pertama tentu saja ya, kebutuhan-kebutuhan mendasar public concern itu dilorongisasi, artinya diwadahi dalam lorong-lorong yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, kemudian Voice of Indonesia, dan itu sebetulnya lorong-lorong sebagai jawaban public concern, kebutuhan publik. Di sana diwadahi, di sana dengan kontennya bagaimana, desainnya bagaimana, delivery-nya bagaimana, di sana sudah kita atur sedemikian rupa. Lalu bagaimana amplifikasi daripada teknologi ini agar informasi, edukasi dan informasi ini berdampak dan sampai kepada publik. Nah, RRI itu tidak hanya sekedar bersiaran di satu platform. Kita menggunakan semua kanal yang ada. Kita punya platform RRI Digital, kemudian kita punya sosial media seluruh Indonesia.
10: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Ilham Permana, menilai RRI harus tetap dekat dengan rakyat dan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peran tersebut semakin penting agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
12: Saya melihat RRI hadir ketika itu pada saat kita mempertahankan kemerdekaan, juga di saat kita mengalami berbagai perubahan-perubahan zaman, dan harapan saya saat ini RRI juga bisa hadir bersama masyarakat untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan kekinian. Kalau dulu mungkin tantangan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Kalau saya lihat tantangan hari ini, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan. Oleh karenanya, saya melihat tema 81 tahun RRI, ya, di mana mengambil tema mengabdi bersama membangun bangsa, mewujudkan astacita dan kesejahteraan sangatlah relevan. Karena, nah, dalam konteks bersama-sama Komisi 7, saya juga melihat satu kata kunci, ya, di mana kita bisa bersinergi bersama-sama RRI dengan satu kata kunci, yaitu pemberdayaan, ya. Fungsi kami sudah sangat jelas.
10: Masuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tetap menjaga kepercayaan publik dengan menyajikan informasi yang kredibel, edukatif, dan bermanfaat. Perjalanan panjang RRI sejak berdiri pada 11 September 1945 menjadi modal untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan peran dan jati diri sebagai media publik.
1: Selanjutnya mendengar HUT ke-81 Radio Republik Indonesia didorong semakin adaptif menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Reporter Aura Aulia.
13: Informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio.
14: Radio Republik Indonesia RRI didorong terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Ramdan, menjelang peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Ia menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih dibutuhkan masyarakat, meskipun pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar tersendiri yang menjadikan RRI sebagai salah satu sumber informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang komunikasi publik.
13: RRI sangat masih sangat diperlukan masyarakat karena segmen-segmen komunikasi kita walaupun sekarang udah lebih beragam tapi tetap segmen-segmen di dunia pendengar itu masih diperlukan. Jadi walaupun saingan ke depan makin beragam jenis segmen untuk informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio. Saya berharap RRI lebih inovatif, lebih adaptif dengan keadaan zaman, karena generasi Z sekarang kan sulit diprediksi, ya. RRI lebih banyak melakukan kajian-kajian apa yang diperlukan untuk generasi-generasi kita sekarang.
14: Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI, Maman S. Mariono, berharap RRI semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat. Ia mengapresiasi ruang aspirasi dan program talk show yang selama ini telah menjadi sarana interaksi antara RRI dengan pendengar. Ia juga menyoroti perlunya penguatan jangkauan siaran termasuk di wilayah Kuningan dan daerah sekitarnya, serta mengembangkan kegiatan dialog dan diskusi yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong RRI memperluas keterlibatan dengan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat di daerah.
15: Diskusi, seminar dengan anak-anak pelajar dan mahasiswa juga barangkali RRI perlu ada pendekatan juga itu, Mbak. Ya. Dan sebagai media konten, di situ barangkali ada semacam artikel yang sifatnya portal, itu penting juga itu harus diciptakan. Nah, untuk outputnya, ini barangkali program harus ditawarkan kepada pendengar. Bagaimana tindak lanjutnya bahwa RRI ini memang sebagai mitra strategis dengan masyarakat.
14: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media radio, tetapi juga semakin kuat sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjawab tantangan era digital. Penguatan kualitas program, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan berbagai platform digital dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, di usianya yang ke-81 tahun, masyarakat dan berbagai organisasi sosial berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus konsisten dalam media publik yang kredibel, edukatif, serta makin adaptif dalam menyuarakan aspirasi rakyat di era digital. Inilah tanggapan masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
16: Memang RRI ini harus jangan melupakan kedaerahannya, budaya dan bahasa harus tetap itu dijaga, dipertahankan. Kemudian RRI sekarang ini harus tampil bersaing karena udah banyak teknologi, banyak mungkin juga media-media, ya. Kemudian RRI kita harus bukan ada di dalam, tetapi RRI sekarang harus mau ya datang ke masyarakat. Apa sih yang ada di masyarakat? Itu salah satunya bagaimana RRI agar tetap dipercaya. Oke, tingkatkan kualitas siarannya, audionya ketika mengadakan suatu acara. RRI semoga tetap jaya, teman-teman yang bertugas tetap semangat.
17: Selaku insan RRI dan selaku alumni RRI, satu hal yang sangat kita banggakan para angkasawan-angkasawati RRI, apapun tantangan, apapun peristiwa, apapun kesulitan, RRI harus tetap kita gelorakan. Salah satunya di HUT RRI ke-81 tahun 2026. Jadi kedepannya kita berharap RRI semakin jaya di udara, kita dukung karena RRI merupakan salah satu radio perjuangan yang tidak dimiliki oleh radio-radio lain di tanah air. Dirgahayu RRI, semoga semakin jaya.
18: Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81 tahun nih. Nah, sebagai anak muda, saya jujur bangga banget nih melihat RRI tetap eksis dan relevan. Berdiri sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, RRI juga terbukti tidak hanya bertahan di frekuensi radio, tapi juga makin adaptif merangkul generasi kita lewat ruang-ruang digital. Nah, buat kita nih yang suka dunia media atau siaran, RRI selalu jadi ruang belajar paling legendaris sekaligus tempat mencari informasi yang jujur valid.
1: Pendengar, saat ini usia RRI memasuki ke-81 tahun.

0: RI di seluruh Indonesia termasuk di Bogor akan terus berkarya nyata berdampak untuk berbagai sendi kehidupan masyarakat. Seperti apa RRI Bogor berproses menuju hal itu? Silakan Ibu.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik itu yang mendengarkan di channel kami di Pro 1, Pro 2 maupun juga di yang bergabung di media sosial RRI Bogor. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami angkasawan-angkasawati RRI merayakan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 tahun 2026. Dan tentunya capaian yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Utama melalui sambutannya adalah hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja nyata angkasawan-angkasawati seluruh Indonesia. Di Bogor sendiri kita sudah melaksanakan berbagai program siaran, berbagai konten juga di media sosial kami yang bersinergi dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, masyarakat dari berbagai lini ya. Artinya apa yang kita sampaikan, informasi, berita, kemudian juga hiburan yang kami berikan, yang sangat kami tekankan adalah apa yang kami berikan adalah berdampak ke masyarakat. Masyarakat teredukasi, masyarakat terinspirasi, masyarakat juga bisa melakukan ataupun berubah ke arah perbaikan dalam kehidupan. Itu yang kami harapkan dari siaran kita dan juga konten-konten yang kita sajikan kepada masyarakat.
0: Lalu dalam tema pada kesempatan 81 tahun RRI di tahun 2026, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Ini menegaskan RRI terus hadir sebagai media publik seperti disampaikan dari amanat Direktur Utama dalam kesempatan pagi hari ini. Seperti apa Ibu?
1: Iya.
0: Kinerja yang harus diteruskan agar bisa memberikan media yang terpercaya, informasi yang bisa diterima dan berdampak. Seperti apa wujud nyata?
1: Oke. Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur yang menjadi tema pada tahun 2026 atau ke HUT RRI yang ke-81 ini, kita berupaya terus hadir sebagai media publik yang bisa mengedukasi masyarakat, kemudian juga tetap memperkuat kontrol sosial serta menjadikan sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan. Dan satu tujuan kita adalah mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
0: Baik, terakhir Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar agar tetap mendengarkan RRI dan juga tetap stay tune di seluruh program RRI, tidak hanya di Bogor, tapi juga kita ada Pro 3 dan seluruh Indonesia.
1: Ya, sebelum pesan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tertehingga. Hatur nuhun pisan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Bogor khususnya yang sudah setia mendengarkan berbagai program siaran kami. Kemudian di kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, kemudian narasumber yang sudah mengisi berbagai program religi pagi, program prioritas pembangunan, kemudian masalah aktual yang kita bahas sedemikian rupa. Kami mengucapkan terima kasih yang tertehingga kepada semua stakeholder yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan Radio Republik Indonesia Bogor. Harapannya kepada masyarakat, pesan kepada masyarakat, semoga apa yang kami berikan selama ini melalui siaran kami, informasi, berita dan juga hiburan dapat benar-benar memberikan arti di hati masyarakat, sehingga kami terus dekat dengan masyarakat dan apa yang kami berikan berdampak kepada masyarakat, memberikan perubahan yang signifikan walaupun pelan-pelan ke arah yang lebih baik lagi. Itu mungkin Mas Anu.
0: Baik, terima kasih Kepala LPP RRI Bogor Ibu Nurdiana dalam kesempatan Hari Radio ke-81. Tetap semangat Ibu.
1: Sekali di udara, tetap.
2: Berikut demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1,

informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan Bogor sore ini bersama Alif Dayita pendengar sampai nanti kurang lebih pukul 20 malam atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Hari ini terasa lebih istimewa ya, sedikit istimewa. Bahkan ini hari yang sangat istimewa terutama untuk kami keluarga besar Radio Republik Indonesia. Karena setiap tanggal 11 September kita semua memperingati Hari Radio Nasional yang kali ini untuk tahun ini menjadi momentum untuk merayakan perjalanan panjang RRI yang memasuki usia 81 tahun. Menarik ya pendengar ya. Radio sudah menemani begitu banyak generasi dari zaman ketika orang menunggu berita dari radio di ruang keluarga sampai sekarang ketika siaran radio bisa kita dengarkan melalui telepon genggam kapan saja dan di mana saja. Kalau dulu orang harus berdiri atau misalnya harus mantengin radio di ruang keluarga, di ruang tamu, atau mungkin juga dulu radionya masih dalam bentuk kotak besar gitu ya. Sekarang kita sudah bisa mendengarkannya melalui satu aplikasi di ponsel pintar. Teknologinya memang boleh berubah, cara menikmatinya juga boleh berbeda, tetapi satu hal yang tetap sama adalah radio tetap selalu punya cara untuk menemani. Entah itu menemani perjalanan, menemani pekerjaan, menemani pagi, sore, bahkan malam kita pendengar. Atau mungkin juga Anda sedang melanjutkan pekerjaan di hari Jumat ini ya, sebelum nantinya menikmati akhir pekan esok hari, radio selalu hadir untuk Anda pendengar. Maka di hari radio ini terima kasih saya ucapkan juga, kami ucapkan angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang masih setia membuka ruang bagi suara kami untuk hadir di keseharian Anda. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan selamat Hari Radio Nasional 2026 dan juga selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan untuk Anda juga, saya untuk sore hari ini spesial ya, yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia, dipersilakan 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Sambil kita nantikan untuk informasi lainnya, kita dengarkan dulu deretan lagu berikut ini.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sebelum radio menjadi bagian dari keseharian kita sekarang ya, ada perjalanan panjang teknologi komunikasi tanpa kabel yang menarik juga untuk kita kilas balik gitu. Salah satu tokoh penting di dalamnya adalah Guglielmo Marconi, pendengar, seorang ilmuwan asal Italia yang sejak muda tertarik pada fisika dan juga kelistrikan. Pada 1895, Marconi mulai melakukan eksperimen komunikasi menggunakan gelombang tanpa kabel. Setahun kemudian, ia membawa eksperimennya ke London dan di usia 23 tahun berhasil mematenkan sistem telegrafi tanpa kabel yang dikembangkannya. Eksperimennya pun terus berkembang, pendengar. Tahun 1899, Marconi berhasil membuat komunikasi radio antara Perancis dan juga Inggris. Dan puncaknya ini terjadi pada akhir 1901 ketika ia berhasil mengirimkan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris menuju Newfoundland, pendengar. Jaraknya ini mencapai sekitar 2100 mil ya. Coba kita cek 2100 mil itu berapa kilometer ya. Ternyata cukup jauh ya, sekitar 3.379 km, pendengar. Dan tentu saja ini adalah sebuah pencapaian luar biasa untuk zamannya ya, karena untuk pertama kalinya komunikasi tanpa kabel ini mampu menjangkau jarak lintas samudra, pendengar. Dan atas kontribusinya dalam pengembangan komunikasi radio, Marconi kemudian menerima berbagai penghargaan internasional termasuk juga Nobel Fisika, pendengar. Marconi meninggal dunia pada 20 Juli 1937, tetapi warisannya terus berkembang dan menjadi bagian dari perjalanan teknologi komunikasi hingga hari ini. Dan lebih dari satu abad kemudian, radio pun terus beradaptasi dari perangkat sederhana. Kini suara radio hadir melalui siaran digital dan juga berbagai platform. Tapi tetap saja ya, radio menjadi medium yang menghubungkan suara dengan manusia. Di hari radio rasional ini, mari kita kenang perjalanan panjang tersebut dan tentunya dari gelombang yang menembus jarak hingga suara yang hadir di genggaman radio terus menyertai Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat sore, kami hadirkan kilas berita. Pendengar, aparat gabungan terus memburu pelaku penembakan 3 ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyebut, ciri-ciri pelaku telah dikantongi berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi yang selamat. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, tim langsung melakukan pengejaran setelah memperoleh keterangan saksi. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan 3 selongsong peluru, terdiri dari 2 selongsong kaliber 5,56 mm dan 1 kaliber 9 mm. Berdasarkan keterangan awal, kelompok pelaku diduga berjumlah sekitar 8 orang dan membawa senjata api laras panjang. Polisi memastikan pengejaran terus dilakukan dengan mengandalkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengungkap kasus penembakan tersebut. Demikian kilas berita untuk saat ini. Perbarui informasi lainnya melalui kanal resmi kami di rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat sore.
1: Kilas berita. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Bogor sore ini bersama Alif Dayita pendengar untuk hari ini. Kalau misalnya kita berbicara tentang keluarga kerajaan, terutama keluarga kerajaan Inggris, selalu saja ada kabar yang menarik perhatian ya. Kali ini sorotan kembali tertuju kepada putra dari Raja Inggris sekarang, Raja Charles III, yaitu Pangeran Harry dan juga Meghan Markle. Setelah kemarin pasangan ini disebut-sebut sudah kembali ke Inggris ya, setelah menetap cukup lama di Amerika Serikat. Kali ini Raja Charles III sang ayah menegaskan kalau Harry dan juga Meghan tetap menjadi bagian dari keluarga kerajaan meski keduanya tidak lagi menjalankan tugas resmi kerajaan. Penegasan ini disampaikan melalui surat atas nama Raja Charles kepada sejumlah pejabat senior pemerintahan Inggris. Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa Harry dan Meghan tetap tidak menggunakan gelar kerajaan dalam aktivitas mereka, pendengar. Seperti diketahui, memang pasangan ini sudah mundur dari tugas resmi kerajaan pada 2020 silam. Sejak saat itu juga berbagai kegiatan sosial ataupun juga aktivitas pribadi yang mereka lakukan bukan atas nama istana, begitu. Pasti mereka sudah bisa dibilang kegiatan mereka, aktivitas sosial mereka adalah sudah atas nama pribadi gitu. Sementara untuk urusan keamanan, kewenangannya berada pada polisi dan panel pemerintah Inggris yang dikenal sebagai RAFEC atau Komite Eksekutif Kerajaan dan VIP, pendengar. Adapun pertanyaan mengenai tata krama resmi terhadap Harry dan juga Meghan, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan dana publik, diarahkan kepada Istana Buckingham, pendengar.

dari Anda yang bertanya juga ya, meskipun Harry dan Meghan sudah tidak lagi menjalankan tugas resmi kerajaan, Raja Charles III kembali memperjelas bahwa keduanya tetap berada dalam lingkup keluarga kerajaan yang hanya saja tanpa peran sebagai anggota kerajaan yang bekerja, pendengar. Jadi bisa dibilang mereka, kalau bahasanya disederhanakan adalah mereka tetap keluarga, tetapi mereka bukan menjalankan tugas kenegaraan seperti yang pangeran lain lakukan begitu ya. Statusnya ini sebagai bagian dari keluarga ini tetap ditegaskan gitu. Informasi ini saya ambil dari antaranews.com.

Sindang Barat. Terletak di Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Merupakan kampung tertua di wilayah Bogor. Berdasarkan naskah Pantun Bogor dan Babat Pajajaran, terdapat suatu kerajaan bawahan yang bernama Sindang Barat, dengan ibu kotanya Kuta Barang. Diperkirakan, Sindang Barang sudah ada sejak zaman kerajaan Sunda, lebih kurang abad ke-12. Disinilah kebudayaan Sunda Bogor bermula dan bertahan hingga kini.

0: Mendengar, saatnya kami sampaikan informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Kurniawan bin Herman Endang, tempat dan tanggal lahir Bogor 8 Maret 1976 dengan tempat kediaman dahulu di Kampung Banjaran Pucung, RT 1 RW 5 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam ataupun juga di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadiri sidang di Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2, Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rianah binti Risan sebagai penggugat melawan Kurniawan bin Herman Endang sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Pendengar, 48 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan sesi religi pendengar dengan koleksi lagu-lagu bernuansa religi untuk menemani istirahat di petang hari Anda, sambil kita nantikan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh."

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Melanjutkan rangkaian Bogor sore ini pendengar, setelah tadi kita jeda sejenak ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim di wilayah Bogor dan sekitarnya. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Kembali kami hadirkan informasi panggilan sidang pendengar dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Richard Antonio Siwi bin Max Martinus Siwi, tempat dan tanggal lahir Cirebon 6 Maret 1975. Tempat kediaman dahulu di lingkungan Cipayung RT 5 RW 1 Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam ataupun juga di luar wilayah Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadiri sidang di Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Ambarwati binti Setiaji sebagai penggugat melawan Richard Antonio Siwi bin Max Martinus Siwi sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut disampaikan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Selamat sore, kembali kami hadirkan kilas berita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan korupsi penyaluran bansos beras program Keluarga Harapan atau PKH. Terbaru, KPK memeriksa Kepala Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah Sri Muniati untuk mendalami proses penyediaan beras hingga pendistribusiannya kepada penerima bantuan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan juga terkait penyediaan beras untuk transporter yang bertugas menyalurkan bantuan. KPK sebelumnya menemukan dugaan penyaluran bansos yang tidak sesuai kontrak. Seharusnya, bantuan diantarkan langsung ke rumah penerima, namun sejumlah vendor diduga hanya menyalurkannya hingga tingkat kelurahan. KPK bersama BPKP juga masih menghitung kerugian negara yang dalam penghitungan sementara mencapai sekitar 221 miliar rupiah. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka termasuk individu dan dua perusahaan. Penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Kembali kami hadirkan informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok. Kali ini memanggil Risno bin Jumangin. Tempat dan tanggal lahir Cilacap, 23 Maret 1985. Dengan tempat kediaman dahulu di Pondok Petir, Jalan Rapi nomor 21, RT 1 RW 5, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam ataupun di luar wilayah Indonesia sebagai tergugat. Agar datang untuk hadir menghadiri sidang di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Saimah binti Mawan sebagai penggugat melawan Risno bin Jumangin sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawabnya secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan mendengar di tengah peringatan Hari Radio Nasional hari ini, ada satu kabar yang tentu menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama ya, di mana Basarnas masih terus melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, pendengar. Kedelapan orang tersebut sebelumnya berangkat dari kawasan Carita Pandeglang, Banten, menuju sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan. Operasi pencarian digelar selama 7 hari sejak 8 hingga 14 September 2024 dengan melibatkan berbagai unsur dan berpedoman pada IAMSAR Guidelines, pendengar. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan pencarian dilakukan setiap hari hingga pukul 5 sore atau 17 waktu Indonesia Barat menggunakan sarana yang tersedia. Meski masih terbatas pada waktu operasional, Basarnas menegaskan upaya pencarian dan penyampaian imbauan kepada pengguna laut tetap dilakukan. Basarnas juga berkoordinasi dengan PVMBG, BMKG, dan unsur medis dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta keselamatan para petugas. Tentu kita berharap ya, upaya pencarian ini membuahkan kabar baik, dan untuk keluarga dan rekan-rekan yang menanti, semoga selalu diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi masa penuh ketidakpastian ini ya. Dan terutama juga untuk seluruh tim SAR yang terus berada di lapangan, semoga setiap langkahnya dimudahkan untuk dalam pencarian bisa kita bilang 5 jurnalis dan 8 anak buah kapal gitu. Dan tentunya juga seluruh personel di senantiasa diberikan keselamatan. Basarnas akan melakukan evaluasi pada hari ke-7 untuk menentukan langkah pencarian selanjutnya berdasarkan perkembangan di lapangan, pendengar. Mari kita berharap ya, pencarian ini segera membawa titik terang dan kabar yang dinantikan. Informasi lainnya nanti juga mungkin akan kita simak bersama dalam Warta Berita Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Sentral bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta, mendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan otoritasnya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional
2: RRI. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dengan sepuluhnya, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, tahunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka
5: rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam pun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut, dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ini menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus dilihat juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arno Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan, dan untuk baik itu masker, kemudian minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to...
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
21: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
20: Each year, how to achieve the target.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
4: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, nah kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluarga. Terus meningkat, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggal aja, jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
1: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana Sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun

didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan ia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor, termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber

0: daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Bogor Sore Ini menyisakan satu segmen terakhir sebagai penutup kebersamaan kita untuk hari ini. Pendengar, terima kasih atas waktu dan juga atensi yang sudah Anda kirimkan. Dan juga selamat merayakan Hari Radio Nasional ke-81 pendengar. Saatnya Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk menutup Bogor Sore Ini, kami hadirkan Mimbar Agama Hindu ke ruang dengar Anda. Saatnya Alif undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Setelah ini akan ada Bogor Malam Ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 dari Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam umat sedharma, para sahabat RRI Pro 1 Bogor. Selamat berjumpa kembali dengan saya Wayan Gemuh Kertaraharja, Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Bogor masa bakti 2025-2030. Om Saraswatyaye Namah, Om Gangganapataye Namah, Om Ganggurave Namah, Om Swastiastu, Om Avignamastu Namo Siddham, Om Anubhadrah Kratavo Yantu Viswatah, Om Tadastu Sampurasun. Bapak Ibu umat sedharma, dalam dua kali mimbar agama Hindu sebelumnya, narasumber kita Ibu Meliana Dewi telah mengajak umat sedharma pendengar RRI Pro 1 Bogor untuk mengetahui apa saja kitab suci agama Hindu. Saya menggunakan kata apa saja yang mana mengindikasikan bahwa kitab suci kita itu ada banyak, tidak hanya satu. Selama ini barangkali kita hanya mengetahui bahwa kitab suci Hindu itu adalah Weda. Iya betul, tetapi Weda sebagai kitab suci itu ada empat, atau dikenal dengan Chaturveda. Bukan hanya satu kitab. Kitab Chaturveda itu yaitu Rigveda, Atharvaveda, Yajurveda, dan Samaveda. Masing-masing dari empat kitab tersebut memiliki empat bagian kitab, yang mana masing-masing bagian tersebut juga merupakan kitab tersendiri. Nah, empat bagian kitab itu yaitu kitab Samhita, kitab Brahmana, kitab Aranyaka, dan kitab Upanishad. Jadi, dari Chaturveda saja ada 16 kitab. Belum lagi kitab Smriti seperti Itihasa dan Purana, lalu ada kitab Dharma Sastra, Sutra, dan sebagainya. Jadi, kitab suci agama Hindu itu banyak sekali. Nah, barangkali ada pendengar yang punya pertanyaan. Mengapa kita harus mempelajari kitab suci? Untuk apa? Apa manfaat dari kitab suci? Haruskah kita membaca dan memahami semua kitab-kitab suci tersebut yang begitu banyak jumlahnya? Lalu dari mana memulainya? Kitab mana yang sebaiknya kita baca terlebih dahulu? Dari mana saya bisa memperoleh kitab tersebut? Apakah saya boleh membaca sendiri atau saya harus berguru kepada orang lain? Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang wajar timbul dari seorang umat Hindu yang mulai memiliki keinginan untuk mengenal kitab sucinya. Nah, Bapak Ibu, para pendengar umat sedharma, para sahabat RRI Pro 1 Bogor, malam ini kita akan bahas satu pertanyaan saja dari sekian banyak pertanyaan yang mungkin timbul atau Bapak Ibu miliki. Kita bahas satu pertanyaan saja. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lainnya akan kita bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Yang akan kita bahas malam ini adalah pertanyaan tentang kenapa kita harus membaca dan memahami isi kitab suci. Apa manfaatnya? Apa fungsi kitab suci dalam kehidupan kita ini? Bagi seorang prajurit, seorang tentara yang maju ke medan tempur, ke medan perang melawan musuh, tentu harus bermodal utama yaitu memiliki senjata. Tanpa senjata, maka seorang prajurit yang maju ke medan tempur menghadapi musuh sama halnya dengan menyerahkan diri, bahkan bisa terbunuh dalam pertempuran. Jadi, bagi seorang tentara, senjata merupakan alat yang vital dalam berperang. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Apapun catur warna kita, apakah kita seorang pekerja, ataukah seorang pengusaha, ataukah seorang pegawai atau pejabat pemerintah, termasuk seorang tentara, ataukah seorang brahmana atau seorang pandita. Demikian juga di tahapan manapun kita berada dalam kehidupan ini, dalam konteks catur asrama,
apakah kita masih seorang brahmacarya? Ataukah kita dalam masa kehidupan berumah tangga atau grihastha? Ataupun kita dalam tahap wanaprastha atau tahap menarik diri dari keriuhan duniawi dan memusatkan diri pada spiritual? Dimanapun tahapan kita saat ini dan apapun warna kita saat ini, kita semua memerlukan senjata untuk mengarungi kehidupan ini, untuk memerangi musuh-musuh kita, agar kita bisa menang dalam kehidupan ini, berhasil menuju tujuan sejati hidup manusia kita. Menang dalam memerangi musuh-musuh kita. Sebenarnya musuh kita itu siapa sih? Siapa musuh sejati kita? Siapa musuh sejati kita dalam hidup manusia kita ini? Tiada lain adalah diri kita sendiri. Lebih tepatnya ego kita, kebodohan kita, ketidaktahuan kita akan hal yang sejati. Itulah musuh kita. Musuh kita adalah ketidaktahuan kita dalam memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Musuh kita adalah kemiskinan kita akan viveka. Nah, viveka itu adalah kemampuan kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sejati, mana yang bukan sejati, mana hal-hal yang seharusnya dilakukan dan mana hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan. Itulah viveka. Nah, musuh kita adalah kemiskinan kita akan viveka. Sekali lagi, bagi seorang tentara, sebagaimana saya katakan sebelumnya, senjata adalah alat yang sangat penting untuk memenangkan perang di medan tempur. Nah, senjata dalam bahasa Sanskertanya adalah sastra. Senjata dalam bahasa Sanskertanya adalah sastra. Namun bila kata sastra pengucapannya diubah sedikit, yaitu suku kata pertama sas diucapkan lebih panjang sehingga menjadi sastra, maka lain lagi artinya. Jadi antara sastra dan sastra itu beda artinya. Kalau sastra itu artinya senjata, sedangkan sastra itu artinya adalah kitab suci. Sastra dan sastra, sekali lagi, peralatan utama bagi seorang tentara dalam bertempur adalah sastra atau senjata. Nah, sedangkan peralatan utama bagi manusia agar selamat dalam menjalani kehidupan manusianya di bumi ini adalah sastra atau kitab suci. Nah, kitab suci, dari mana kita bisa memperoleh pengetahuan suci jenana, merupakan alat buat kita untuk membimbing kita, sebagai panduan untuk kita dalam menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang sejati dan apa yang tidak sejati, apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan dalam mengarungi lautan kehidupan samsara ini, agar apa? Agar kita bisa mencapai tujuan sejati kehidupan manusia kita, yaitu moksha. Nah, nanti lain waktu kita bicara mengenai moksha lebih detail, termasuk apa jenis-jenis moksha itu. Moksha jenisnya banyak sekali, tidak hanya satu. Nanti lain kali kita mudah-mudahan ada kesempatan untuk membahasnya. Nah, kembali kepada fungsi atau manfaat kitab suci, seperti yang saya katakan tadi, bahwa merupakan alat buat kita untuk membimbing kita, sebagai panduan untuk kita, panduan dalam menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik, panduan dalam menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar, panduan dalam menentukan apa yang sejati dan apa yang tidak sejati, apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan dalam mengarungi lautan kehidupan samsara ini. Itulah fungsi dari kitab suci menurut agama kita, agama Hindu.
Nah, hal tersebut dikatakan dalam kitab Bhagavad Gita bab 16 sloka 24 yang berbunyi Tasmat sastram pramanam te karya-karya vyavastitau nyatwa sastra vidanoktam karma kartum iharasi. Tasmat sastram pramanante karya-karya vyavastitau nyatwa sastra vidanoktam karma kartum iharasi. Adapun arti dari sloka tersebut, tasmat, oleh karena itu, engkau, te, hendaknya mempergunakan kitab suci atau sastra itu, dipergunakan sebagai apa? Dipergunakan sebagai acuan dasar hukum atau pramanam. Dalam hal apa? Dalam menentukan dengan baik atau vyavastitau, apa yang patut dilakukan atau karya, dan apa yang tidak patut dilakukan atau akarya. Nah, sesudah memahami hal itu dengan baik, sesudah nyatwa, maka engkau wajib apa? Wajib melakukan tugas kewajibanmu di dunia ini, atau karma kartumiha, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam kitab suci atau vidanoktam. Jadi, sekali lagi, sloka tersebut mengatakan bahwa oleh karena itu, engkau hendaknya mempergunakan kitab suci atau sastra itu sebagai acuan dasar hukum dalam menentukan dengan baik apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan, dan sesudah engkau memahami hal itu dengan baik, maka engkau wajib melakukan tugas kewajibanmu di dunia ini sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam kitab suci. Nah, itu arti dari sloka dari kitab Bhagavad Gita bab 16 sloka 24. Kenapa kita melakukan tugas-tugas kewajiban harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci? Agar apa? Tiada lain agar kita bisa mencapai tujuan sejati kehidupan kita sebagai manusia, yaitu moksha atau kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak memakai ajaran kitab suci sebagai pemandu kita dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita, lalu apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi pada diri kita kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan dalam kitab suci? Nah, dalam sloka 23 bab 16 kitab Bhagavad Gita disebutkan Yah sastra vidim utsrijya vartate kama karatah nasa sidim awapnoti nasukam naparam gatim. Yah sastra vidim utsrijya vartate kama karatah nasa sidim awapnoti nasukam naparam gatim. Arti dari sloka tersebut adalah dia yang mengabaikan atau utsrijya aturan-aturan dari kitab suci atau sastra vidi dan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri atau kama karatah, dia tidak akan pernah dapat mencapai keberhasilan atas tujuan sucinya atau nasah sidim awapnoti, tidak pula memperoleh kebahagiaan atau nasukam, dan tidak akan dapat mencapai tujuan hidup yang paling utama, na param gatim. Jadi menurut sloka 23 bab 16 Bhagavad Gita ini, bahwa mereka yang mengabaikan aturan-aturan dari kitab suci dan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, dia tidak akan pernah dapat mencapai keberhasilan atas tujuan sucinya, dan dia tidak pula memperoleh kebahagiaan serta tidak akan dapat mencapai tujuan yang paling utama, tujuan hidup yang paling utama, yaitu moksa. Kalau dalam hidup ini kita tidak bisa memperoleh kebahagiaan, tidak bisa memperoleh keberhasilan dalam tugas-tugas suci kita, dalam swadharma kita,
dan tidak dapat mencapai tujuan sejati atau tujuan tertinggi dari hidup sebagai manusia. Artinya apa? Artinya kita tidak ubahnya sedang jatuh ke dalam neraka atau ke penderitaan yang sangat dalam. Nah, dalam sloka nomor 21 bab 16 Kitab Suci Bhagavad Gita disebutkan ada tiga macam pintu gerbang untuk masuk ke neraka. Triwidam Naraka Sedam. Tiga pintu gerbang ke neraka itu yaitu kama, kroda, dan loba. Kama, kroda, dan loba. Itu tiga pintu gerbang ke neraka yang menyebabkan sang atma semakin mengalami kejatuhan. Jadi pintu gerbang neraka itu bila seseorang masuk ke sana, maka jiwa seseorang itu, sang atma dari seseorang itu akan mengalami kejatuhan yang makin jatuh makin dalam. Oleh karena itu, tasmat, tinggalkanlah ketiga sifat tidak baik dan tidak terpuji tersebut, yaitu kama, kroda, dan loba. Tinggalkan itu. Kama atau hawa nafsu yang membelenggu seseorang. Sedangkan kroda adalah kemarahan yang menguasai seseorang. Dan loba adalah keserakahan yang menguasai seseorang. Bila seseorang dibelenggu oleh hawa nafsu atau dikuasai oleh amarah atau menjadi budak keserakahan, bila dia membiarkan dirinya menjadi budak atau dikuasai oleh salah satu perbuatan tidak terpuji tersebut, maka dia dikatakan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Dengan kata lain, ketika dia dikuasai oleh kama ataupun kroda ataupun loba, kecerdasan spiritualnya, pengetahuannya tentang ajaran kitab suci sebenarnya sedang dirampok oleh sifat-sifat tidak terpuji tersebut. Nah, sering kita mendengar bahwa orang yang sedang dalam keadaan marah besar, yang sedang dikuasai oleh marah, dalam keadaan seperti itu, kecerdasannya atau kemampuannya dalam memilah mana yang baik dan mana yang buruk hilang dirampas oleh kemarahan itu. Pada saat itu dia dalam kondisi tidak memiliki kecerdasan ataupun kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga tanpa disadarinya dia bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji ataupun melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dan biasanya kemudian setelah kesadarannya dia berhasil peroleh kembali, dia sangat menyesali apa yang telah dia katakan ataupun lakukan pada saat dia dikuasai oleh marah. Nah, dalam kondisi seperti itu biasanya orang tersebut balik memarahi dirinya sendiri, mempertanyakan kepada dirinya sendiri, kenapa dia telah bertindak seperti orang bodoh? Ya, karena buktinya atau kenyataannya memang pada saat dia dikuasai oleh marah, kecerdasannya sedang dirampok oleh kemarahan itu sendiri. Sebagaimana Dewi Gandari, mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti cerita mengenai Mahabharata di salah satu stasiun TV swasta pada beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana Dewi Gandari, kalau Bapak Ibu ingat dalam cerita Mahabharata tersebut, dalam itihasa Mahabharata tersebut, yaitu Dewi Gandari itu adalah ibunya sang 100 Korawa yang marah besar kepada Krishna di akhir perang Bharatayuddha. Kenapa dia marah? Kemarahannya itu timbul sebagai akibat 100 putra Dewi Gandari semuanya tewas di medan tempur, dikalahkan oleh Pandawa dan pasukannya. Itu penyebab dari kemarahan Gandari yang kehilangan semua putra-putranya. Dewi Gandari marah besar, tak terkendali. Marah kepada Krishna karena Krishna dianggapnya bertanggung jawab atas kematian semua putra-putra Gandari. Karena menurut Dewi Gandari, Krishna membiarkan hal itu terjadi. Padahal Krishna memiliki kemampuan
untuk menghentikan petaka itu. Gandari marah besar. Dalam keadaan dia dikuasai oleh marah, Gandari mengeluarkan kutukan mengerikan kepada Krishna yang membuat semua orang yang hadir di situ menjadi terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan Gandari terhadap Krishna. Namun seperti Bapak Ibu barangkali ingat, sudah terlambat bagi mereka untuk mencegah Gandari untuk melakukan yang tidak patut dilakukan itu. Orang-orang di sana terkejut dan sudah terlambat semuanya. Tidak bisa dicegah lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi setelah Gandari kembali kepada kesadarannya? Dia menangis sejadi-jadinya, menyesali dirinya, mempertanyakan dirinya kenapa dia bisa sampai melakukan hal yang mengerikan tersebut. Dia dengan penyesalan yang dalam meminta maaf kepada Krishna. Begitulah pada umumnya bila seseorang berada dalam dikuasai oleh amarah. Dalam kondisi seperti itu, dia bisa melakukan hal-hal yang sangat bodoh, karena memang orang yang dikuasai oleh marah, kecerdasannya waktu itu sedang dirampok oleh amarah itu sendiri. Nah, demikian juga ketika loba atau keserakahan menguasai seseorang. Menguasai dalam artian orang tersebut menjadi budak dari keserakahan itu, maka dia dapat melakukan hal-hal yang tidak terpuji yang bertentangan dengan ajaran dalam kitab suci. Salah satu bentuk keserakahan yang menguasai seseorang adalah melakukan korupsi. Nah, sekali lagi, pada saat orang dikuasai oleh hawa nafsu atau dikuasai oleh marah maupun keserakahan, menjadi budak hal tak terpuji tersebut, dia sudah masuk ke pintu gerbang neraka dalam kehidupannya di bumi ini. Sebaliknya, bagi orang yang sudah terbebas dari ketiga pintu neraka itu, sebagaimana disebutkan dalam sloka 22 bab 16 kitab suci Bhagavad Gita, etair vimuktah Kaunteya tamo dwarais tribir narah. Dia melakukan segala perbuatan demi kebaikan sang atma, sang diri sejati, maka dia akan sampai pada tujuan yang paling utama. Jadi orang-orang yang sudah terbebas dari ketiga pintu neraka itu, dia melakukan segala perbuatan demi kebaikan sang atma, sang diri sejati, maka dia akan sampai pada tujuan yang paling utama. Acaratyat manah sreyas tato yati param gatim. Nah, Bapak Ibu sekalian, para umat sedharma, para pendengar RRI Pro 1 FM Bogor, sebagai kesimpulan dan sekaligus penutup dari bahasan kita malam ini, saya ingin mengutip satu sloka lagi dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu sloka nomor 36 bab 4. Sloka tersebut mengatakan, seandainya pun engkau adalah orang paling berdosa di antara orang-orang paling berdosa, namun tanpa diragukan sedikit pun, melalui perahu ilmu pengetahuan suci jnana, maka engkau akan diseberangkan dengan mudah dari lautan dosa. Kenapa begitu? Kenapa untuk orang yang paling berdosa pun bisa diseberangkan oleh ilmu pengetahuan suci jnana ini? Karena kita dikatakan sudah memiliki ilmu pengetahuan suci jnana itu bukan hanya karena kita sudah membaca dan sudah memahami, tetapi karena kita sudah menerapkan isi ajaran itu ke dalam perilaku kita. Jadi kalau orang yang paling papa, paling berdosa pun, kalau dia mau mempelajari kitab suci dan memiliki pengetahuan suci jnana,
memiliki pengetahuan suci jenana itu artinya sudah menerapkan ajaran-ajaran kitab suci itu dan terefleksi secara otomatis, secara alami, secara tulus ikhlas, menyatu dengan perilakunya, baik itu kata-kata, pikiran maupun perbuatan dari ajaran kitab suci itu. Jadi orang tersebut sebenarnya sudah mengikuti ajaran kitab suci, antara lain melakukan pengendalian diri, mengendalikan nafsu, mengendalikan amarah, mengendalikan keserakahan dan segala macam, sehingga dia terhindar dari ketiga macam pintu neraka itu. Jadi fungsi dari kitab suci ini yang merupakan sumber dari pengetahuan suci jinana merupakan sebuah perahu bagi kita untuk menyeberangi lautan dosa ini menuju kepada tujuan kehidupan sejati kita sebagai manusia. Demikian umat sedharma, para sahabat RRI, apa yang saya dapat sampaikan malam ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan dan bila ada kekurangan-kekurangan dalam pemaparan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk umat sedharma dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain dalam acara Mimbar Agama Hindu ini dengan topik yang lain. Matur suksuma, karena telah mengikuti acara ini sampai selesai, saya akhiri pertemuan kita malam ini dengan puja Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke 11 di bulan September tahun 2026 ya. Ini juga menjadi hari spesial karena hari ini RRI berulang tahun ke-81 gitu ya. Yang mau kirim ucapannya, harapannya untuk RRI ke depannya, doanya, sok mangga ya di line WhatsApp di 08154200 gitu ya. Ataupun juga hal-hal yang mungkin yang membuat Anda apa ya, teringat yang memori-memori gitu ya, terkait radio ya, kenangan-kenangan yang mau di-share juga boleh ya di line WhatsApp, fitur chat digital juga boleh, silakan ya. Sambil kita nikmati segmen-segmen yang akan hadir di rangkaian program Bogor malam ini hingga tepat tengah malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, komunitas pencinta hewan merupakan bagian penting dari gerakan perlindungan dan juga kesejahteraan satwa ya. Di berbagai negara, komunitas-komunitas ini tidak hanya

jadi tempat berkumpul bagi orang-orang yang menyukai hewan, tapi juga berperan dalam menyelamatkan satwa, mengedukasi masyarakat, mengkampanyekan pelestarian hingga memperpanjang hak dan juga kesejahteraan hewan ya. Dan di dunia ini terdapat banyak organisasi dan komunitas pecinta hewan yang telah dikenal secara luas ya. Beberapa di antaranya bahkan memiliki anggota, relawan dan juga pendukung dari berbagai negara ya. Lantas apa saja pendengar gitu ya? Kita kayak yang pertama ada World Wide Fund for Nature ya, WWF ya, di mana World Wide Fund for Nature ya, di mana ini jadi kegiatan mereka ataupun kegiatan WWF ini mencakup perlindungan spesies yang terancam punah ya, pelestarian hutan, kemudian lautan, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati ya. Dan panda raksasa yang menjadi bagian dari logo WWF juga telah menjadi simbol yang sangat dikenal dalam gerakan konservasi satwa ya. Kemudian ada People of the Ethical Treatment of Animal ya, di mana PETA ini sering melakukan kampanye publik mengenai penggunaan hewan dalam industri hiburan ya. Pakaian, kemudian makanan, peneliti dan juga berbagai aktivitas manusia lainnya, dan gaya kampanyenya yang sering menggunakan pesan yang kuat dan kontroversial membuat organisasi ini dikenal luas di berbagai negara ya. Kemudian selanjutnya ada Human Society International ya, di mana salah satu kegiatan pentingnya adalah memberikan bantuan dan perlindungan terhadap hewan dalam situasi darurat ya. Selain itu, organisasi ini juga aktif dalam edukasi serta mendorong perubahan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hewan, pendengar ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya untuk beberapa organisasi kemudian komunitas-komunitas pecinta hewan lainnya yang paling terkenal di dunia. Untuk itu, tetaplah bersama kami.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita ke organisasi dan juga komunitas hewan lainnya yang terkenal di dunia, pendengar ya. Yaitu ada Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal, yang dimana mereka melakukan berbagai kegiatan ya, mulai dari penyelamatan hewan, perawatan satwa yang terlantar, edukasi masyarakat, sampai dengan kampanye mengenai kesejahteraan hewan, dan juga pengalamannya selama ratusan tahun membuat mereka menjadi salah satu organisasi yang berpengaruh dalam bidang perlindungan hewan ya. Dan mengapa begitu ya, komunitas pecinta hewan penting ya, dimana keberadaan komunitas pecinta hewan ini sangat penting karena perlindungan satwa tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja ya. Dan komunitas memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama ya, menghadapi berbagai permasalahan seperti perdagangan satwa ilegal, perusakan habitat, sampai dengan penelantaran hewan, peliharaan, dan juga kekerasan terhadap hewan. Selain melakukan aksi langsung, komunitas juga memiliki peran besar dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, edukasi mengenai cara merawat hewan, dan juga dengan merawat hewan dan juga perlakuan yang sesuai, ini juga membantu untuk merawat hewan-hewan gitu ya. Dan tidak semua orang harus bergabung dengan organisasi internasional untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan hewan. Masyarakat juga dapat melaluinya dari lingkungan sekitar ya. Dan beberapa contoh tindakan sederhana antara lain ya, merawat hewan peliharaan dengan bertanggung jawab ya, tidak membeli satwa liar yang dilindungi, kemudian mendukung kegiatan adopsi, membantu tempat penampungan hewan, serta menyebarkan informasi yang benar mengenai perlindungan satwa, pendengar.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya. Bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Bagi pendengar, kita akan bergeser ke segmen berikutnya di Bogor malam ini. Kita akan masuk di Raga Musik Daerah. Kali ini komposisi lagu-lagu terbaik dari Sumatera Barat, ya, lagu-lagu Minang terbaik kan kami hadirkan untuk menemani ya, malam hari Anda di kesempatan kali ini, ya. Warga perantauan dari tanah Minang yang rindu kampung halamannya ingin merekomendasikan lagu-lagu terbaiknya, boleh ya. Kami tunggu di 08151x4200, ya. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntiang. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntiang besar atau suntiang gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntiang ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntiang 3,5 hingga 5 kg. Makna suntiang dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

Ya pendengar, Minangkabau memiliki kekayaan budaya yang tidak hanya tampak dalam bahasa, pakaian, arsitektur dan juga tradisi upacara ya, tapi juga ya dalam seni pertunjukan dan bela diri. Dua bentuk budaya yang memiliki hubungan erat adalah randai dan juga silek ya. Randai dikenal sebagai seni pertunjukan tradisional Minangkabau yang memadukan cerita, musik, gerak, tari dan juga dialog ya. Sedangkan silek ini merupakan tradisi bela diri yang bisa dikatakan milik Minangkabau yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Dan keduanya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hiburan dan juga teknik pertarungan ya. Di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial dan juga adat yang mengajarkan disiplin, keberanian, kerjasama, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap sesama. Nah, hubungan antara randai dan juga silek ini menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau mengintegrasikan kemampuan jasmani, ekspresi seni, dan juga ajaran kehidupan ke dalam satu kesatuan budaya gitu ya. Dan randai sebagai seni pertunjukan tradisional ya, ini merupakan salah satu seni pertunjukan khas Minangkabau yang biasanya dipentaskan secara berkelompok. Dan pertunjukan ini menggabungkan berbagai unsur seperti tadi cerita atau kaba, dialog, kemudian dendang, musik tradisional, gerak tari dan juga gerak silek ya. Nah, salah satu ciri penting randai ini adalah formasi para pemain yang bergerak dalam lingkaran ya. Dan gerakan tersebut dilakukan secara bersama-sama mengikuti irama dan juga pola tertentu. Dan di antara rangkaian gerakan, cerita disampaikan melalui dialog dan juga dendangnya. Dengan begitu, randai tidak hanya mengandalkan kemampuan seorang pemain, tapi juga kekompakan seluruh kelompok ya. Dan cerita yang dibawakan dalam randai ini sering berkaitan dengan kehidupan masyarakat ya. Kepahlawanan, hubungan antar manusia, konflik, cinta, maupun persoalan moral. Melalui cerita tersebut ya, pertunjukan menjadi sarana untuk menyampaikan pesan dan juga nilai kepada penonton pendengar ya. Itu baru randai dong ya. Nanti kita akan ke silek sebagai bela diri dan juga pendidikan karakter ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1.600 meter, dan 2.000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100.000 hingga 1 juta rupiah.

Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk

Ya pendengar, kali ini kita ke Silek sebagai bela diri dari bela diri dan juga pendidikan karakter ya. Nah, Silek ini merupakan istilah Minangkabau untuk bela diri yang dalam praktiknya memiliki berbagai aliran dan bentuk ya. Dan pada tingkat dasar, Silek memang mengajarkan kemampuan menghadapi ancaman secara fisik. Namun makna Sile jauh lebih luas daripada sekedar kemampuan untuk berkelahi ya. Dan latihan Sile membutuhkan ketekunan, konsentrasi, kemudian koordinasi tubuh dan juga pengendalian emosi ya. Seorang pesilat ya tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknik, tapi juga memahami kapan kemampuan tersebut digunakan. Karena itu Sile berkaitan erat dengan pembentukan karakternya. Nah, dalam konteks adat Minangkabau, kemampuan bela diri idealnya disertai dengan sikap rendah hati dan juga tanggung jawab ya. Dan kekuatan tidak semestinya digunakan untuk menunjukkan kesombongan ataupun mencari permusuhan. Sebaliknya, kemampuan tersebut diarahkan untuk menjaga diri, melindungi orang lain dan juga menghadapi berbagai persoalan dengan bijaksana ya. Dan hubungan antara Randai dan juga Sile terlihat jelas dalam penggunaan gerakan bela diri sebagai bagian dari pertunjukannya. Gerakan Sile dalam Randai tidak hanya berfungsi sebagai atraksi fisik, tapi menjadi bagian dari bahasa panggungnya. Ketika gerakan Sile ditempatkan dalam Randai, maknanya mengalami perluasannya. Dan juga gerakan yang pada dasarnya merupakan teknik bela diri dapat berubah menjadi koreografi yang mendukung karakter, suasana dan juga alur cerita serta lainnya ya. Dan pertarungan dalam cerita misalnya dapat digambarkan melalui rangkaian gerakan yang terstruktur dan juga ritmisnya. Di sanalah terlihat hubungan antara bela diri dan juga seni pertunjukannya. Silat memberikan dasar gerak yang kuat bagi Randai, sementara Randai memberikan ruang bagi Sile untuk tampil sebagai ekspresi artistik dan juga naratif pendengar.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, mendengar lagu tadi menjadi lagu penutup untuk Rega Musik Daerah, lagu-lagu terbaik dari Sumatera Baratnya. Ya. Kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya untuk masuk di Ruang Rindu. Tapi sebelum itu, pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio untuk edisi malam hari ini. Kemudian nanti kita akan lanjut di Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2000-annya. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Deklarasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadja Dewanto. Saudara dan saudari semua, sila

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar . Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar .
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur . Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete Pu Kampung di Paniai sana. Di Tete Pu Kampung sana, ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Eh,
1: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa, Kak, ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana, Bapak, ini? Saya sedih sekali, yo. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, yo. Mima, bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
0: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong

0: Besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayah sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua teratau itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tera sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
0: Iya, Kak, Bapak. Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar, Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh iya, sudah, Bapak. Kalau begitu, Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, Kak.
0: Ini, Kak, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Mak. Mari-mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang-tenang dulu, eh. Tenang.
5: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma. Sakit.
0: Sabar, Nak. Sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
7: Aduh, sakit, Ma. Sakit. Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Saya sudah sanggup lihat sapu anak.

0: Benny, tetu adat purumah masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat purumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di purumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat purumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak purumah rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah.

0: Bapak.
1: Oh, ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik

0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kita juga harus pulang sekarang? Sementara kita pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
2: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari Bapak ke rumah ini. Bagaimana Bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kitong istirahat di Bapak ada ke rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
1: Bagaimana?
3: Siap.
2: Sudah Bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baiklah, mendengar, kali ini kita berada di ruang rindu untuk hari semalam hari ini. Kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini. Saya ingin menyapa kali ini ada dari Bung Pandi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga ya. Dirgahayu RRI ke 81. Semoga tetap jaya di udara, makin oke acaranya dan sukses selalu ya. Kang, mau minta lagunya Aaron Carter yang I Am All About You. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke deh, siap ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari selamat malam Kang, malam juga ya. Selamat ulang tahun untuk RRI ke 81. Semoga sukses terus ya, dan juga siarannya makin oke-oke. Ini dari Fari di Bondongan ya. Kalau boleh minta lagunya One Republic yang Apologize. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor malam hari ini. Semoga terhibur untuk Akang. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Indri di Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga ya. Selamat merayakan ulang tahun ke 81 RRI Bogor. Semoga jaya di udara ya. Dan kalau boleh minta lagunya Kak dari James Blunt yang You're Beautiful. Dikirimnya buat semuanya aja deh. Selamat malam Kak, malam juga ya. Siap, baik. Dan coba kita carikan ya. Baik, untuk yang lainnya juga masih kita nantikan kebersamaannya di line WhatsApp. Nomornya di 08 5x4200 untuk merekomendasikan lagu-lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda di malam hari ini ya. Nanti akan kita sapa-sapa lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Alegori Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini, ada selamat malam, bahagia malam juga dari Bu Siti Hariati di Cewaringin. Mohon diputarkan lagu Boulevard atau Home ya untuk bahagia. Terima kasih dan selamat malam untuk Abah Kesmin, Kang Julian, Ibu Berta dan juga Bang Andra serta Pak Ahmad katanya siap. Mungkin kalau Boulevardnya nggak bisa kita puterin, tapi yang Home-nya mungkin bisa ya, dari Michael Bublé ya. Lanjut lagi, kali ini ada Arif Tanah Baru. Selamat malam Kang, malam juga ya Dirgahayu RRI ke-81. Jaya terus di udara ya. Kalau belum minta lagunya Dido yang White Flag ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro Satria Bogor. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Kang, sama-sama. Terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi ada Saipul Pondok Rumput. Malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Jason Mraz yang Lucky. Kirimnya buat semuanya aja. Dan untuk RRI semoga sukses selalu, makin jaya, siarannya juga makin maju, makin menarik ya, dan juga makin banyak pendengarnya. Hatur nuhun Kang, sami-sami. Jason Mraz yang Lucky, coba nanti kita carikan ya. Lanjut lagi, kali ini ada Sandra di Pomat. Malam Kak, malam juga. Kalau boleh minta lagunya James Blunt yang You're Beautiful. Dikirimnya buat semuanya aja. Makasih Kak, sama-sama, terima kasih kembali. Oke deh, siap. Coba nanti kita susunkan dulu ya untuk lagu-lagunya. Kalau ada langsung kita mainkan, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nanti kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang belum gabung, boleh ya di 081-5x4200 untuk line WhatsApp, atau boleh langsung di Fitur Live Chat RRI Digital untuk merekomendasikan lagu-lagu yang sekiranya mewakili perasaan di malam hari ini untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an. Kali ini I'm Michael Bublé, Home. Kami hadirkan spesial untuk Anda. Tetap stay tune.

0: Kupu-Kupu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Checking You Out karya Jennifer Chen pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman. Hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

pekerjaan, sekolah, hubungan, keuangan, ataupun berbagai hal yang terjadi sepanjang hari dapat membuat otak terus memproses informasi ketika tubuh sudah berada di tempat tidur ya. Nah, akibatnya muncul kondisi seperti terlalu banyak berpikir ataupun overthinking, dan semakin seorang berusaha keras untuk segera tidur, kadang justru malah semakin sulit untuk terlelap ya. Dan tubuh memiliki sistem pengaturan waktu alami yang disebut ritme sirkadian, di mana sistem ini membantu menentukan kapan tubuh merasa mengantuk dan kapan merasa lebih waspada gitu ya. Nah, jika seorang sering tidur dan bangun pada waktu yang berbeda-beda ya, tidur terlalu siang atau terbiasa beraktivitas hingga larut malam, jam biologisnya dapat menjadi tidak teratur. Nah, akibatnya tubuh mungkin belum menganggap waktu tersebut sebagai waktu tidur meskipun sudah merasa lelah. Pendengar,

0: Ruanganmu yang mana, yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga, ya?
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: ternyata.
1: Ternyata teman sebelah godain.
2: Ah, semprul kamu.
3: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pendengar kita berada di penghujung pertemuan kita untuk edisi kali ini, artinya gelagat biasa memintun suara di ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak semua informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk operasi lagu terbaik yang hadir. Jadi berantau sendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagat biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian sudah mendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 11 bulan September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 12 bulan September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Dari Studio Jalan Pangrango 34 Bogor, Marissa ucapkan selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda di hari ini Sabtu 12 September 2026. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya bisa ceria menikmati akhir pekan. Akhirnya ya, hari Sabtu datang juga. Setelah 5 hari berjibaku dengan tugas-tugas, dengan rutinitas ya, atau bahkan kemacetan berbagai kesibukan, hari ini waktunya sedikit tarik nafas ya, bisa bersantai juga. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bikin Anda jadi lebih happy gitu ya, bikin fresh juga, atau sekedar pengen menghabiskan waktu, mengembalikan energi aja gitu. Jadi gak pengen kemana-mana, cukup di rumah. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan siaran kami yang akan hadir sepanjang Bogor pagi ini ya, pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan diisi berbagai program, diantaranya dalam Mutiara Pagi. Kami juga siapkan informasi dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor serta Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Hadir juga nanti program-program lain hingga pukul 10 ya. Pokoknya dengarkan terus siaran kami yang mengudara melalui 102 FM untuk wilayah Bogor Depok Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM, dan ada streaming website kami di rri.co.id. Untuk Mutiara Pagi kita akan buka dengan pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Haji Muammar ZA dan juga Haji Humaidi, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 22.

Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Yunus 110 ayat 56.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Menyapa Anda yang tengah mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar ya. Kami akan hadirkan kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini dengan judul kunci meneladani akhlak Rasul. Tentu saya tidak sendiri ya, bukan saya yang akan menyampaikan kajiannya. Pastinya ada guru kita, dan di edisi hari Sabtu kita akan bersama Ustadz Muhajir yang sudah hadir di studio kita. Sapa selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita ketemu lagi nih Pak Ustadz setelah sekian lama kayaknya.
1: Sekian lama.
0: Dan untuk kesempatan pagi ini, kunci meneladani akhlak Rasul. Nah, apa yang ingin disampaikan? Pesan nasihat kebaikan apa yang ingin ditujukan untuk para pendengar dari materi ini? Silahkan Pak Ustadz. Sambil nanti kita juga buka interaktif 02518312450 atau juga 0815x4200. Silahkan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Marisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibni Abdillah alladzi khassa bi syafa'a ma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia, sebelum dimulai Mbak Ica nih, ada kabar duka pendengar setia RRI, terutama di acara tiap Sabtu ya, Mutiara Pagi. Kalau kita lagi siaran itu rutin tuh pendengar setia kita itu yang bernama Umi Azizah

0: duka cita kepada keluarga almarhumah Ibu Umi Azizah Bantarjati, pendengar setia RRI Pro 1 FM. Semoga diterima amal ibadah, dihampura segala dosa anak. Insyaallah sabar untuk keluarga yang ditinggalkan. Insyaallah almarhumah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Baik, Mbak Marisa. Mbak Marisa membuka diskusi hari ini dengan kalimat yang mengundang jawaban, pertanyaan, dan mengundang jawaban yang segera harus jawab dalam tempo singkat dan
1: padat.
0: Baik, tadi Mbak Ica bilang bagaimana kunci meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Ya, penting sekali untuk kita ketahui, kita fahami, dan kita amalkan. Jadi sebelumnya saya kasih jawaban yang singkat. Kuncinya adalah, Mbak Ica, adalah pelan-pelan nih saya bicara. Kuncinya kita insya Allah bisa meneladani akhlak Rasul, kuncinya itu adalah hancurkan ego, hancurkan kesombongan, hancurkan sifat hasad dan dengki. Selesai. Hancurkan ego kita, kita bisa mengikuti insya Allah. Karena begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kebesaran, keluasan hati yang sangat amat luar biasa. Sehingga ketika kita mengaku umat Nabi, maka ya ikutin. Nah, mengikuti sunnah, mengikuti tingkah pola, mengikuti langkah, mengikuti akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah bukti kecintaan. Dan kecintaan kepada Rasulullah itu pintu masuk kita dicintai sama Allah. Nah, runutnya gitu ya, sekali lagi. Runutnya adalah ketika kita punya rasa cinta kepada Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Bentuk kecintaan itu adalah kita mengikuti, meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dengan demikian Allah memberikan kecintaannya kepada kita, dan ya akan diberikan oleh Allah sebagai tanda cinta rahmat Allah kepada kita adalah surga Allah yang Allah janjikan kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kita mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai sama Allah. Maka apa? Kita akan dihampura dosa, diberikan rahmatnya. Maka alias apa? Surga. Karena surga itu syaratnya cuma dua, dihampura dosa, diterima amal ibadah. Nah, ini kerunutannya. Runutannya satu, cintai Rasulullah. Kedua, buktikan kecintaan itu mengikuti apa yang dicontohkan, maka kita mendapatkan cintanya Allah. Kalau mendapatkan cintanya Allah, rahmat Allah, maka Allah akan memberikan ampunan dan rahmatnya. Maka disitulah surga. Artinya, kalau kita ingin mau masuk surga, adalah cintai Allah. Pintu masuknya, teladani akhlak Rasulullah SAW.

0: Pertanyaannya, bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah? Jawaban singkatnya adalah, hancurkan segala ego, kesombongan, sifat pelit, kikir, hasud, dengki yang ada dalam diri kita. Maka kita insya Allah bisa mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Demikian tuh, simpelnya seperti itu.
1: Baik, pembuka yang cukup singkat sebetulnya ya, Pak Ustadz ya. Sambil kita juga tentunya berinteraktif, Anda boleh bergabung pendengar di 0251831450 atau juga 0815x4200 gitu ya. Nah, Pak Ustadz, banyak kan umat Muslim yang mengaku cinta sama Rasulullah gitu. Cinta memang betul, mengagumi, tapi jauh dari sifat-sifat apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Pak Ustadz?
0: Ah, baik, ini ilustrasinya kayak gini. Ilustrasinya ketika kita mengaku saya ini adalah murid sekolah anu, saya ini adalah pendukung anu, organisasi anu, sekolah lah ya, sekolah aja ya, saya ini adalah siswa sekolah anu, tapi dia gak ngikutin peraturannya, gak ngikutin disiplinnya. Kira-kira walaupun dia daftar, dia akan diakui gak sebagai muridnya? Gak diakui, bolos, pelanggar. Yang gak diakui, di DO bisa gitu. Nah, kita juga, saya bukannya mau menyamakan, cuman seperti itu, kita ngaku-ngaku umat Nabi, tapi julid ka jelema teu eureun-eureun atuh. Atuh pan cenah ieu. Ongkoh menjadi pengikut aku, tapi kelakuanna jauh dari apa yang aku contohkan. Gitu. Contoh Mbak Marisa ngaku-ngaku ya dapat ini SK sebagai penyiar RRI gitu. Dapat SK. SK. Tetapi siaran itu naon itu. Kira-kira hanya di selembar SK doang kan. Pengakuan dari pemerintah, pengakuan dari ini, ya gak ada. Pendengar pun gak, siapa dia? Gitu. Ya mudah saya ya gitu kan. Ngaku-ngaku. Gitu kan. Gak semangat daftar, ngadul deh ya, repot. Gitu. Jadi dua-duanya harus gitu kan. Makanya jadi kita ini kan bulan-bulan umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kan, ya di mana-mana gitu kan. Nah, jangan sampai berhenti perayaan peringatan Maulid itu dalam acara seremonial. Ya, laksanakan, ayo kita semarakan gitu kan sebagai syiar, supaya diingatkan terus keutamaan mencintai Nabi, keutamaan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Tapi jangan berhenti di acara seremonial aja gitu. Jadi gitu ilustrasinya. Nah, kita masuk nih yang kedua nih. Ada sedikit pembahasan yang singkat ilustrasi ini ya. Kan tadi saya bilang bahwa kunci meneladani Rasul itu hancurkan ego. Itulah, hancurkan ego kita, hancurkan kesombongan kita. Karena begini, ada satu hadis Nabi, Mbak Ica, dikatakan nih, afdalul fadha'il thalathatun. Ada the best of the best of good actions. Best of the best. Kalau diterjemahkan apa tuh best of the best itu?
1: Yang paling terbaik.
0: Yang terbaik di atas yang terbaik. Jadi ada perbuatan yang terbaik di atas yang terbaik. Apakah itu? Yang pertama, anta sila man kotak. Sambungan tali silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita. Nah, ini kan yang dicontohkan oleh Rasul, teladan Rasulullah. Ini gimana kita mau bisa meneladani akhlak Rasul kalau ego kita gede? Ketika ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang nu kudu tiheula silaturahmi ka manehna, daek teuing aing mah main anu salah, main anu teu tara silaturahmi, jeung naon aing ka imahna, begitu. Ngapain gua ke dia? Ngapain gua nyapa dia? Dia salah duluan, dia jutek duluan. Gua enggak salah enggak apa. Gitu. Nah, ini kan perlu perjuangan mengorbankan ego kita. Nah, insyaallah. Karena gini, Teh Ica. Banyak orang yang pintar ngasih contoh, tapi sedikit yang jadi contoh. Contohnya apa? Ya saya misalkan siaran di sini masih dalam tataran memberikan contoh. Kenapa? Everybody listen to my voice. Orang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya memberikan contoh gini, gini, gini, gini. Tapi untuk menjadi contoh, nah ini kan kadang-kadang kita tergopoh-gopoh. Nah, tapi ini jangan berhenti kita ini menyampaikan kebaikan. Jangan sampai ingin encan ngalakukeun jeung naon aing ngomong lah, itu pun perlu dipertimbangkan juga gitu, bijak gitu kan. Ngapain saya menyampaikan ini? Saya juga belum ini, gitu kan. Nah gitu. Ini yang pertama, Mbak Ica. Jadi ya korbankan ego, hancurkan ego kita. Nah, berikutnya yang nomor kedua, antas faha man zalamaka. Lagi-lagi perlu pengorbanan. Apakah itu rangkul, maafkan orang yang menyakiti kita? Kan hese, Mbak Ica. Hese, Mbak Ica, saya sakitin nih, sakit gitu kan. Tapi Mbak Ica maafin saya, dan kesalahan saya itu benar-benar fatal, nyelakit gitu kan, di muka umum gitu kan, marah-marah, meledog ku jojodog misalkan. Tapi dengan kebesaran hati, nah ini yang dicontohkan oleh Rasul. Yang ada sebuah kisah Nabi yang sangat terkenal itu, ya Rasulullah tiap hari ngelewat rumah orang Yahudi diludahin. Tapi ketika suatu ketika nggak ada yang ngeludahin kan, Rasul nanya, ini kemana ini orang yang biasa ngeludahin gue? Cari info, oh lagi sakit, datang bawa kue, bawa nasi uduk sama gucang pakai sambal. Pan isuk-isuk tuh di aturan kau segitu ajib pan, kaget kan? Ya Muhammad, engkau yang kusakiti, engkau yang kuzolimi, engkau yang kuludahin tiap hari, tetapi engkau orang yang pertama ketika aku sakit kau nyenguk tuh. Mun urang mah kumaha coba? Ulah aran aing mah. Diciduan sekali dibabet urusan. Nah, ini gimana kita bisa meneladani kalau ego kita menguasai kita? Emang sih fatal diciduan ngaranana ge dan carita pan. Tapi orang ini kehebatan, keluasan akhlak Nabi sampai ke sini. Tingkatannya gitu loh. Terus kita kadang-kadang suka terpikir, eta pan nabi, eta pan ulama, orang mah. Justru kita mengambil teladan kepada para nabi, kepada orang-orang soleh. Jangan malah kita menjustifikasi kesalahan kita karena kita tidak dalam level itu. Nah itu maksudnya. Sekali lagi, bukan berarti kita ini menjustifikasi kesalahan kita. Naonnya ada menjustifikasi teh? Membenarkan ya. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan kita karena kita bukan level nabi yang jauhin, bukan level ulama yang jauhin. Nah, justru mereka itu menjadi contoh buat kita, gitu. Pimualun pan orang jadi nabi, koma jadi rasul mah, jadi ulama ge tanda buruh jang jauhin, atau ala kadar orang belajar jadi jelma soleh, gitunya. Belajar orang jelma soleh, gitu. Bahkan Maica, sesoleh apapun kita, sebaik apapun kita, ya jangan kaget banyak orang yang mencibir. Aya we, urang sukses diomongkeun. Urang gagal komo. Hayu jelema. Kadang-kadang unik menghadapi manusia itu teh Ica. Sok geura. Unik. Ketika kita ada kebaikannya, dia akan memuji, akan dekat dengan kita. Tapi sekejap netra dia akan meninggalkan dalam kehidupan kita ketika kita tidak memberikan itu, gitu kan. Yang diingat adalah kesalahan kita, yang diingat adalah kekurangan kita. Inilah manusia, missing style syndrome. Fokus kepada kekurangan, fokus kepada kesalahan itu.
1: Oke, baik. Ada dua pertanyaan yang ya, sudah masuk dari pendengar setia kita, Pak Ustadz ya. Saya bacakan sesuai dengan WhatsApp-nya. Semoga memang tidak ada kata yang salah gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Pertanyaannya Pak Ustadz, menelanjangi akhlak itu memang sejatinya bukan dari Nabi saja, bahkan mengenal Tuhan dan diri sendiri jauh lebih utama. Karena orang zaman dulu dan ajaran zaman dulu tentu belum tentu masih relevan dengan kondisi zaman sekarang. Bagaimana pandangan Pak Ustadz ya? Dan yang terakhir, kunci meneladani adalah hancur atau hilangnya ego. Namun di sisi lain ego pun diperlukan. Ini menjadi paradigma yang rumit untuk memahaminya. Bagaimana menurut Pak Ustadz atas penjelasannya? Terima kasih.
0: Salam juga kepada pendengar. Pak Ono ya. Saya jadi gagal fokus menelanjangi.
1: Nah itu, saya juga agak bingung. Makanya tadi di awal saya bilang, khawatirnya saya salah baca, tapi sesuai dengan WhatsApp-nya. Mungkin meneladani, mungkin maksudnya
0: meneladani
1: ya.
0: Meneladani kali ya. Jadi gimana pertama? Meneladani.
1: Meneladani akhlak. Oke, kita mungkin koreksi dikit ya. Meneladani akhlak itu memang sejatinya bukan dari Nabi saja, bahkan mengenal Tuhan dari sisi sendiri jauh lebih utama.
0: Itu dulu ya berarti ya.
1: Karena nggak pakai koma nih, Pak Ustadz ya.
0: Begini. Pak Onoy, makasih Pak Onoy udah gabung ya. Emang ini kalau Pak Onoy bertanya nih, bobot pertanyaan luar biasa. Namun saya yakin jawabannya udah ada di Pak Onoy ya, dengan bobot pertanyaan yang luar biasa ya. Mungkin Pak Onoy ingin sharing lah ya. Saya bukan dalam kapasitas orang yang siap ditanya gitu kan. Kita sharing aja lah. Jadi begini menurut saya Pak Onoy ya. Bagaimana kita kenal Allah lewat Nabi? Ini kata kuncinya. Bagaimana mungkin kita ini akan mengenal Allah kalau tidak dikenalkan oleh Nabi? Nah, karena kita kenal dengan Nabi, kenal Allah lewat Nabi, maka kita meneladani akhlak Nabi. Nah gitu, itu kata kuncinya. Nah, benar apa namanya, justru meneladani akhlak Nabi itu adalah starting point kita dekat dengan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena kita kenal Allah itu kan lewat Nabi, memperkenalkan Islam, memperkenalkan Allah itu lewat Nabi. Al-Quran diturunkan oleh Allah lewat Nabi. Maka ketika kita meneladani akhlak Nabi, itu berbanding lurus kita ini mengenal Allah. Memang ada di keterangan yang populer, yaitu Man aropa nafsahu faqad aropa robahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nabi diutus pan udah jelas ayatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada dalam diri Rasulullah uswah teladan. Begitu. Ya Allah. Terus lagi, Mbak.
1: Baik. Tadi sampai mana nih? Oke. Okay. Mengenal Tuhan dan diri sendiri jauh lebih utama karena orang zaman dulu dan ajaran zaman dulu belum tentu relevan dengan kondisi sekarang.
0: Begini. Jadi bukan ukuran jadi begini, saya harus hati-hati menjawabnya nih. Saya tidak berani mengatakan ajaran zaman dulu tidak relevan. Saya enggak berani itu. Ya, enggak berani itu. Ini bukan ranah saya untuk menjawab ajaran zaman dulu. Zaman dulu zaman siapa? Zaman Rasul. Wah, ngeri kalau saya sampaikan di RRI ajaran zaman dulu zaman Rasul tidak relevan, habis selesai. Selesai sudah. Atau buat apa ada ayat Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada dalam diri Rasul itu uswah hasanah. Teladan yang baik. Di mana ketidakrelevanannya? Nah, itu kan ada skala ini diskusinya terlalu dalam nih. Nah, di situ lebih utama gitu kan. Mengenal diri dan mengenal. Oh, jelas. Nah, sekarang bagaimana bisa kita mengenal diri kita, mengenal Allah kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak diajarkan oleh Nabi. Jadi ini semuanya beriringan. Jadi jangan ini lebih ini. Ya, mengenal Allah utama. Tapi kan pintu masuk mengenal Allah itu dari Nabi. Mengenal diri kita, kata Pak Onoi, lebih utama. Yes. Itu pun pintu masuknya dari Nabi. Gitu. Terus kata-kata ajaran dulu tidak relevan dengan sekarang. Ini saya no comment, ngeri ini. Dari sisi mana tidak relevannya? Wah, saya tidak mau siaran ini menjadi perdebatan ya. Ini mutiara lah.
1: Ya, karena ini sharing-sharing aja.
0: Sharing-sharing aja gitu. Okay, saya nggak mau kejebak dengan pertanyaan yang debatable, nggak mau.
1: Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, Pak Ustadz ya. Izin bertanya, mencontoh akhlak Nabi itu memang luar biasa. Semoga kita semua bisa mencontohnya. Amin. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang lupa segalanya, apapun dilakukan demi kepuasannya? Bagaimana orang-orang yang begitu?
0: Nah itu, ini pembahasan kita. Meneladani akhlak Nabi itu baik, harus ya. Tapi kenapa masih banyak orang seperti itu? Karena itu belum bisa meruntuhkan ego, belum bisa meruntuhkan kesombongannya. Itu masalahnya. Ada suatu kata, idaitum innakum min ummati Rasulillah walam ta'malu bisunnati. Kita ngaku-ngaku umat Nabi, tapi kita nggak ngikutin apa yang dicontohkan, kan repot ya. Demikian itu ya. Jadi kenapa masih banyak orang gitu kan? Contoh gini, orang sholat, orang puasa, tapi kenapa masih banyak orang bermaksiat, masih banyak orang Islam yang korupsi? Nah itu kan bukan sholatnya, tapi individunya mau nggak dia ngikutin nilai-nilai sholat, mau dia nggak ngikutin nilai-nilai berpuasa? Kalau hanya sholat gerakan mah, mohon maaf, sorry to say, yang bukan muslim aja bisa. Mohon maaf loh ya, hanya gerakan gitu kan. Saya pernah itu orang Inggris ingin belajar Islam, belum syahadat, sholat dia. Jadi pengen ikut sholat gitu kan, tapi belum syahadat gitu kan, belum daftar, belum login gitu kan. ya kenalkan Islam gitu. Jadi ya itu ya Bu Supriyatin ya tadi, mendalami akhlak Rasul itu baik bla bla bla, tapi kenapa masih orang ini? Nah, tapi kenapa? Nah, orang yang benar-benar meneladani tidak ada lagi tapi kenapa. Orang yang meneladani akhlak Rasul tidak ada kata tapi kenapa mereka, itu enggak ada. Gitu ya. Oke, demikian.
1: Baik. Singkat sebagai penutup Pak Ustadz untuk kajian kita pagi ini.
0: Baik, mengatakan. Sebagai penutup adalah sekali lagi endapkan ego kita, endapkan kesombongan kita, endapkan amarah kita, endapkan sifat kikir kita. Karena yang terakhir itu tadi kan ada tiga ya. Antu'tia man haromak, berikanlah kepada orang yang pelit sama kita. Ini perjuangan. Bagaimana Rasulullah menjadi teladan kita, berbagi dan memberi kepada orang yang enggan berbagi dan memberi. Singkatnya adalah endapkan segala ego kita, bahkan hancurkan itu. Memang tadi betul, mohon maaf, tidak semuanya betul dan tidak sepenuhnya salah. Ego itu diperlukan, tapi dalam hal apa dulu? Ketika ego dikuasai, yang ujungnya emosi, yang ujungnya amarah, maka kita harus perangi ego itu. Ya, jangan mempertuhankan ego, jangan mempertuhankan amarah, jangan mempertuhankan gengsi yang menyebabkan kita tergopoh-gopoh dan lemah, lumpuh, tidak bisa mengikuti langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kuncinya, yuk kita bareng-bareng, kita kikis ego kita, kita kikis kesombongan kita dalam diri kita. Insya Allah kita diberikan kekuatan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jauh dari kata sempurna. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyampaikan kajiannya pagi hari ini terkait dengan meneladani akhlak dari Rasul ya, dan semoga apa yang disampaikan bisa kita ambil hikmah kebaikannya dan mudah-mudahan juga menambah pahala serta amal ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dan kita akan bergeser untuk menyampaikan informasi dalam warta berita pagi.
2: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Saya mau mengucapkan terima kasih buat RRI yang sudah memberikan ruang dan kesempatan buat kami para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan mendapatkan informasi yang bermanfaat.
2: Sebagai utusan khusus Presiden bidang kepemudaan dan juga pekerja seni, ingin juga Kota Bogor memperhatikan baik bidang kepemudaan, keolahragaan, dan juga bidang seni dan budaya. Jadi itu yang jadi pokok pembicaraan kami dan
3: tim relawan gabungan Sotakota terus berikhtiar memadamkan api di Senaga Bekasi. Dari progres cukup positif, hari ini sisa 24,5% yang masih ada bara dan berasap.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor edisi Sabtu 12 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Angkasawati RRI Bogor bertekad harus terus mengabdi untuk Indonesia dan berdampak positif bagi perkembangan kehidupan dan dalam momentum HUT ke-81 RRI. 81 tahun RRI hadir membersamai UMKM untuk mendapatkan kesejahteraan dengan siaran dan berita informasi meningkatkan daya beli. DPRD Kota Bogor soroti anak usia dini terlibat kasus kekerasan sebagai peringatan penting untuk memperkuat perlindungan anak dan pengasuhan di lingkungan keluarga. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Angkasawati RRI Bogor bertekad terus mengabdi untuk Indonesia dan berdampak positif bagi perkembangan kehidupan dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, berikut wawancara Sony Agung Saputra dengan Kepala LPP RRI Bogor, Nur Diana.
5: Kita sudah bersama ini dengan Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nur Diana. Ibu Nur Diana, tadi disampaikan dalam pesan amanat Direktur Utama bahwa LPP RRI di seluruh Indonesia termasuk di Bogor akan terus berkarya nyata berdampak untuk berbagai sendi kehidupan masyarakat. Seperti apa RRI Bogor berproses menuju hal itu? Silakan Ibu.
6: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik itu yang mendengarkan di channel kami di Pro 1, Pro 2 maupun juga di yang bergabung di media sosial RRI Bogor. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami angkasawati RRI merayakan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 tahun 2026. Dan tentunya capaian yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Utama melalui sambutannya adalah hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja nyata angkasawati seluruh Indonesia. Di Bogor sendiri kita sudah melaksanakan berbagai program siaran, berbagai konten juga di media sosial kami yang bersinergi dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, masyarakat dari berbagai lini ya. Artinya apa yang kita sampaikan, informasi, berita, kemudian juga hiburan yang kami berikan, yang sangat kami tekankan adalah apa yang kami berikannya adalah berdampak ke masyarakat. Masyarakat teredukasi, masyarakat terinspirasi, masyarakat juga bisa melakukan ataupun berubah ke arah perbaikan dalam kehidupan. Itu yang kami harapkan dari siaran kita dan juga konten-konten yang kita sajikan kepada masyarakat.
5: Lalu dalam tema pada kesempatan 81 tahun RRI di tahun 2026, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Ini menegaskan RRI terus hadir sebagai media publik seperti disampaikan dari amanat Direktur Utama dalam kesempatan pagi hari ini. Seperti apa Ibu?
6: Iya.
5: Kinerja yang harus diteruskan agar bisa memberikan media yang terpercaya, informasi yang bisa diterima dan berdampak. Seperti apa wujud nyatanya?
6: Oke. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi tema pada tahun 2026 atau ke HUT RRI yang ke-81 ini kita berupaya terus hadir sebagai media publik yang bisa mengedukasi masyarakat, kemudian juga tetap memperkuat kontrol sosial, serta menjadikan sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Dan satu tujuan kita adalah mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
5: Baik, terakhir Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar agar tetap mendengarkan RRI dan juga tetap stay tune di seluruh program RRI, tidak hanya di Bogor, tapi juga kita di 23 dan seluruh Indonesia.
6: Ya, sebelum pesan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tertehingga. Hatur nuhun pisan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Bogor khususnya yang sudah setia mendengarkan berbagai program siaran kami. Kemudian di kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, kemudian narasumber yang sudah mengisi berbagai program religi pagi, program prioritas pembangunan, kemudian masalah aktual yang kita bahas sedemikian rupa. Kami mengucapkan terima kasih yang tertehingga kepada semua stakeholder yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan Radio Republik Indonesia Bogor. Harapannya kepada masyarakat, pesan kepada masyarakat, semoga apa yang kami berikan selama ini melalui siaran kami, informasi, berita, dan juga hiburan dapat benar-benar memberikan arti di hati masyarakat, sehingga kami terus dekat dengan masyarakat dan apa yang kami berikan berdampak kepada masyarakat, memberikan perubahan yang signifikan walaupun pelan-pelan ke arah yang lebih baik lagi. Itu mungkin maksudnya.
5: Baik, terima kasih Kepala LPP RRI Bogor Ibu Nurdiana dalam kesempatan Hari Radio ke-81. Tetap semangat Ibu.
6: Sekali di udara, tetap di udara.
4: ...81 tahun RRI hadir membersamai UMKM untuk mendapat kesejahteraan dengan siaran dan berita informasi meningkatkan daya beli. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
7: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Bogor memanfaatkan ruang yang diberikan Radio Republik Indonesia atau RRI untuk memperkenalkan produk dan mendapatkan informasi terkait pengembangan usaha. Hal tersebut menjadi bagian dari peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memasuki usia ke-81 tahun. Sejumlah pelaku UMKM berharap ruang promosi dan informasi bagi usaha lokal dapat terus diperluas. Salah satunya disampaikan oleh Yudi, pelaku UMKM Kota Bogor yang berharap RRI semakin sering mengangkat produk-produk UMKM lokal.
1: Saya mau mengucapkan terima kasih buat RRI yang sudah memberikan ruang dan kesempatan buat kami para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Harapan saya, kedepannya RRI bisa lebih sering lagi mengangkat produk-produk UMKM lokal, memberikan ruang untuk promosi, dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM lokal.
7: Sementara itu, Sri, salah satu pelaku UMKM Kecamatan Tanah Sareal yang menjual soto, berharap informasi mengenai UMKM dapat terus hadir melalui berbagai program RRI sehingga produk lokal semakin dikenal masyarakat.
8: Saya mau mengucapkan terima kasih buat RRI yang selama ini sudah memberikan ruang dan perhatian untuk kami para pelaku UMKM. Harapan saya, kedepannya RRI semakin sering mengangkat UMKM lokal, membantu mengenalkan produk-produk kami, dan terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk perkembangan usaha kami.
7: Harapan lainnya datang dari Lia, pelaku UMKM Kecamatan Bogor Utara. Ia melihat RRI memiliki peluang untuk mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat melalui informasi yang disampaikan.
9: Buat saya, RRI itu bukan cuma tempat mendapatkan informasi, tapi juga bisa menjadi jembatan antara UMKM dengan masyarakat. Selama ini informasi dari RRI cukup membantu kami. Kedepannya, saya berharap RRI bisa terus ikut memperhatikan perkembangan UMKM, supaya usaha kecil seperti kami bisa semakin kuat dan kesejahteraannya juga ikut meningkat. Karena kalau UMKM-nya tumbuh, mudah-mudahan ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh.
7: Keberadaan UMKM lokal dinilai menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak termasuk media diharapkan dapat membuka semakin banyak akses informasi dan promosi bagi pelaku usaha.
4: Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia RRI untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir bagi masyarakat. Inilah laporan Sony Agung Saputra.
10: Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir bagi masyarakat. Di tengah perubahan teknologi dan pola komunikasi, informasi RRI diharapkan tetap relevan melalui penguatan program serta pengembangan berbagai platform. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mista menekankan pentingnya transformasi dalam menghadapi perkembangan dunia penyiaran. Penguatan program dan konten di radio, media digital, serta berbagai kanal informasi komunikasi menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Mistam juga memandang RRI perlu terus membangun kolaborasi dan memperkuat ekosistem yang memperlibatkan berbagai komunitas. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat RRI sekaligus menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan publik.
11: RRI ini dalam memberikan edukasi, informasi dan hiburan ini memberi dampak. Salah satu yang paling urgent di Radio Republik Indonesia adalah bagaimana semua kanal yang ada ini bisa kita implementasikan ya agar bisa berdampak. Yang pertama tentu saja yang kebutuhan-kebutuhan mendasar public concern itu dilorongisasi, artinya diwadahi dalam lorong-lorong yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, kemudian Voice of Indonesia, dan itu sebetulnya lorong-lorong sebagai jawaban public concern, kebutuhan publik. Di sana diwadahi di sana dengan kontennya bagaimana, desainnya bagaimana, deliverynya bagaimana, di sana sudah kita atur sedemikian rupa. Lalu bagaimana amplifikasi daripada teknologi ini agar informasi, edukasi dan informasi ini berdampak dan sampai kepada publik. Nah, RRI tidak hanya sekedar bersiaran di satu platform, kita menggunakan semua kanal yang ada. Kita punya platform RRI Digital, kemudian kita punya sosial media seluruh Indonesia.
10: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Ilham Permana, menilai RRI harus tetap dekat dengan rakyat dan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peran tersebut semakin penting agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
12: Saya melihat RRI hadir ketika itu pada saat kita mempertahankan kemerdekaan, juga di saat kita mengalami berbagai perubahan-perubahan zaman, dan harapan saya saat ini RRI juga bisa hadir bersama masyarakat untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan kekinian. Kalau dulu mungkin tantangan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Kalau saya lihat tantangan hari ini, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan. Oleh karenanya, saya melihat tema 81 tahun RRI, ya, di mana mengambil tema mengabdi bersama membangun bangsa, mewujudkan astacita dan kesejahteraan sangatlah relevan. Karena, nah, dalam konteks bersama-sama Komisi 7, saya juga melihat satu kata kunci, ya, di mana kita bisa bersinergi bersama-sama RRI dengan satu kata kunci, yaitu pemberdayaan, ya. Fungsi kami sudah sangat jelas.
10: Masuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tetap menjaga kepercayaan publik dengan menyajikan informasi yang kredibel, edukatif, dan bermanfaat. Perjalanan panjang RRI sejak berdiri pada 11 September 1945 menjadi modal untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan peran dan jati diri sebagai media publik.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Pemadaman kebakaran di TPA Galuga Bogor masih terus dilakukan tim relawan gabungan hingga Jumat 11 September 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi bara dan asap yang masih muncul di lokasi yang menjadi tempat pembuangan sampah dari Kota Bogor. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menegaskan, proses pemadaman masih membutuhkan dukungan cuaca dan doa masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk terus berdoa dan memohon untuk turunnya hujan agar membantu proses pemadaman.
3: Tim relawan gabungan Kota Bogor terus berikhtiar memadamkan api di Dusun Kebon. Dari progres cukup positif, hari ini sisa 24,5% yang masih ada bara dan berasap. Hanya hujan dan hanya pertolongan Allah, insya Allah bisa menyelesaikan pekerjaan tugas berat para relawan, para petugas. Itu saya mohon
13: umat muslim melaksanakan sholat istisqo untuk memohon pertolongan Allah melalui diturunkannya hujan di lokasi TPA Galuga.
3: Mohon pertolongan, mohon keikhlasan sekali warga kota.
4: Masyarakat Kota Bogor dan Kabupaten Bogor diimbau untuk tetap berhati-hati serta mengikuti informasi dan arahan petugas. Warga juga diminta tidak mendekati area kebakaran selama proses penanganan masih berlangsung. DPRD Kota Bogor menyoroti temuan KPAID Kota Bogor mengenai keterlibatan anak usia dini dalam kasus kekerasan, termasuk anak berusia 6 tahun yang tercatat sebagai terduga pelaku. Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan penting untuk memperkuat perlindungan anak dan pengasuhan di lingkungan keluarga. Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Endah Purwati, menilai penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap korban maupun anak yang terlibat sebagai pelaku. Ia menekankan pentingnya edukasi sejak usia dini, penguatan pola asuh orang tua, serta perhatian terhadap kondisi lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Endah mengatakan DPRD bersama DP3A Kota Bogor telah merumuskan rencana aksi daerah RAD perlindungan anak yang ditargetkan pada 2027. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan program perlindungan dan mencegah kekerasan terhadap anak secara berkelanjutan. Kolaborasi untuk memajukan potensi kepemudaan di berbagai bidang menjadi fokus Pemkot Bogor untuk menggandeng pemerintah pusat dan daerah juga swasta. Untuk itu Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
14: Pembahasan utama pembinaan generasi muda dan pekerja seni menjadi fokus dari pemerintah Kota Bogor dan utusan kepresidenan yang berlangsung di Balai Kota Bogor. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menilai keberadaan Ransimba di Bogor perlu memiliki keterikatan kuat dengan warga dan berkembang menjadi kebanggaan Bogor Kota. Penguatan klub tersebut juga menjadi pembinaan bagi generasi muda dalam bidang olahraga basket. Selain pengembangan Ransimba, kolaborasi untuk memajukan potensi kepemudaan di berbagai bidang, Dedi Arahim menyebut, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta diperlukan untuk membangun generasi muda di Kota Bogor yang unggul.
15: Kang Raffi Ahmad, selaku owner dari Ransimba ya,
16: bersama Mas Gading,
15: sama Mas Gading Martin,
16: basketball.
15: Hari ini ingin memastikan bahwa keberadaan Ransimba di Kota Bogor itu betul-betul menjadi milik masyarakat Kota Bogor. Kemudian yang kedua, Arafi Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang kepemudaan dan juga pekerja seni ingin juga Kota Bogor memperhatikan baik bidang kepemudaan, keolahragaan, dan juga bidang seni dan budaya. Jadi itu yang jadi pokok pembicaraan kami, dan insya Allah komitmen pemerintah Bogor untuk terus mendukung langkah dari Presiden Republik Indonesia, terutama dalam terus melaksanakan berbagai rangkaian astacita ya, supaya berhasil. Dan ke depan tentu keinginan kita adalah adanya generasi emas Indonesia dari Kota Bogor juga. Itu yang kedua.
14: Sementara itu, Presiden Ransimba Bogor Gading Martin menyampaikan apresiasinya atas sambutan masyarakat Bogor terhadap kehadiran tim tersebut. Ia menegaskan Ransimba ingin membangun kedekatan dengan warga melalui berbagai kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada pertandingan.
17: Dari Ransimba Bogor mengucapkan terima kasih sama warga Bogor karena 3 tahun belakangan ini menjadi home base kita. Kita diterima dengan sangat baik, antusiasnya juga menggila, meroket. Dan juga kita selalu mengadakan di tiap ketika tidak bermain, kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kita harus mulai dari pembinaan dari anak-anak kecil, ya, dari anak-anak SD. Itu kita charity-in semuanya, jadi biar kita bisa mencari bibit-bibit muda. Dan sekali lagi, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi Bogor Pride. Ya, Ransimba Basketball ya, di Bogor bisa terus berprestasi dan menjadi kebanggaan warga Bogor.
15: Ya.
17: Jadi sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita sinergi terus. Kita panjang terus di Bogor. Bogor ya, adalah rumah kita bersama.
14: Kemudian akan melakukan berbagai kegiatan di sekolah, kegiatan sosial, dan berbagai upaya mencari bibit muda. Upaya tersebut menjadi bagian komitmen pihaknya untuk berkembang sebagai Bogor Pride, sekaligus mendorong prestasi Kota Bogor.
4: Lanjut ke Warta Olahraga. Persaingan sengit menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026 sudah mulai terasa. Menghadapi kompetisi akbar tersebut, Kings Judo Club bergerak cepat dengan menggembleng para atletnya demi meraih hasil maksimal. Pengurus Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Kabupaten Bogor terus menggenjot prestasi karate melalui pola pembinaan berjenjang dan berkelanjutan, mulai dari usia dini hingga junior. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
16: Persaingan sengit menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mulai terasa. Menghadapi kompetisi akbar tersebut, Kings Judo Club bergerak cepat dengan menggembleng para atletnya demi meraih hasil maksimal. Pelatih sekaligus pengurus Kings Judo Club Kabupaten Bogor, Dini, mengungkapkan bahwa tensi persaingan jelang PONPROV kali ini memang sangat tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak klub tidak hanya fokus pada fisik tetapi juga pada kesiapan mental para atlet. Dini menambahkan demi mematangkan persiapan, teknis latihan kini dilakukan secara rutin beberapa kali dalam seminggu dengan program yang terukur.
18: Untuk event selanjutnya mungkin ada event PONPROV Jabar ya, yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini sekitar bulan Oktober ataupun November. Dan persiapan kami mulai dari saat ini tuh sudah melakukan TC, baik itu kami TC secara mandiri, kami melakukan latihan satu hari itu 3 kali, mulai dari latihan pagi, siang, dan sore. Intensitas latihannya pun kami tingkatkan. Dan besar harapan kami anak-anak bisa menjadi juara pada event tersebut. Dan pesan kami juga kepada anak-anak, jangan cepat puas atas pencapaian yang sudah diraih dan tetap rendah hati.
16: Aura kompetisi yang ketat ini juga diikuti oleh para atlet termasuk Dini Kartika Suhartini, atlet andalan cabang olahraga sambo untuk Kabupaten Bogor. Dini Kartika yang dijadwalkan akan turun bertanding di kelas minus 59 kg menyatakan bahwa dirinya tengah menjalani fase persiapan yang sangat intensif. Ia mengaku porsi latihannya terus ditingkatkan seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan PONPROV 2026.
19: Untuk progres-program yang dijalani saat latihan yaitu kami latihan fisik, teknik, dan juga sparring secara intensif. Tentunya berfokus untuk meningkatkan transisi teknik agar lebih cepat saat bertanding, terutama penguatan teknik bantingan serta kuncian, agar ketika menghadapi lawan dengan gaya tanding yang berbeda, kita sudah siap.
16: Dengan kombinasi latihan fisik yang disiplin, peningkatan porsi latihan, serta penguatan mental dari tim pelatih, kontingen sambo dari Kings Judo Club optimistis mampu bersaing ketat dan menyumbangkan prestasi terbaik bagi daerahnya di ajang PONPROV mendatang. Pengurus Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Kabupaten Bogor terus menggenjot prestasi karate melalui pola pembinaan berjenjang dan berkelanjutan mulai dari usia dini hingga junior. Untuk mencetak karateka berkarakter juara, Forki memadukan konsistensi pembinaan tersebut dengan penerapan sport science. Langkah ini selaras dengan program Ketua Forki Kabupaten Bogor Taufan Sahara Putra serta arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto yang memprioritaskan pengembangan potensi atlet lokal asli daerah. Melalui komitmen tersebut, Forki Kabupaten Bogor memastikan akan menurunkan

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian warta berita pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra dan juga penata teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di Bogor bekerja sama dengan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat, pendengar setiap paginya selalu menghadirkan update informasi perakiraan cuaca. Dan sekarang kita update bagaimana kondisi perakiraan cuaca sepanjang hari Sabtu 12 September 2026.
1: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami informasikan perakiraan cuaca 12 September 2026 untuk wilayah Bogor, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Purwakarta, Depok, dan juga di wilayah Cianjur. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang dan sore hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 30 hingga 90% dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sekian informasi perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

Ya baik, kita lanjut informasi lainnya. Saudara, kita akan simak bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini. Beberapa pantauan kami coba sampaikan. Yang pertama dari sekitaran Simpang Tugu Kujang, Kota Bogor. Berhubung ini akhir pekan dan masih pagi, ternyata kondisi cuaca jadinya ya, lalu lintas itu sangat lengang gitu ya. Jadi pagi hari ini yang terlihat tidak banyak kendaraan yang melintas ya, terlihat juga ada beberapa yang mungkin berniat untuk olahraga gitu, jalan pagi, bisa jadi menuju kawasan Sempur atau juga yang akan menyeberang ke arah SSA pendengar. Kemudian pantauan arus lalu lintas lainnya dari kawasan Jalan Juanda, Kota Bogor, yang mengarah ke BTM Kota Bogor pendengar. Untuk pagi hari ini juga ternyata kondisi arus lalu lintas cukup lancar ya. Pagi ini belum terlihat ada peningkatan volume kendaraan, mungkin nanti di siang ya. Biasanya kalau akhir pekan memang menuju siang sudah mulai terlihat ada kepadatan, tapi pagi ini masih sangat lancar ya, dan tidak banyak kendaraan juga yang melintas. Kemudian kita bergeser ke sekitaran Jalan MA Salmun, Kota Bogor pendengar. Aktivitas perdagangan di sekitaran Jalan MA Salmun memang sudah menggeliat gitu ya, bahkan sejak tengah malam tadi pastinya. Dan untuk pagi hari ini aktivitas yang terlihat memang dilakukan ya oleh sejumlah pedagang. Kemudian untuk arus kendaraan tidak terlalu padat, namun memang terlihat juga ada angkot yang mengetem di sisi kiri jalan gitu ya. Kemudian ada kendaraan roda 2 juga beberapa melintas, dan ada bis kita Transpakuan. Lalu kita juga bergeser ke arah Jalan Mawar Semeru, Kota Bogor, yang pagi hari ini juga sangat lengang ya untuk arus lalu lintas pendengar di aktivitas Sabtu pagi ini. Dan untuk informasi lalu lintas terakhir, kita tutup dari sekitaran Jalan Baru Kota Bogor ya, tepatnya. Oke, ini masih belum terbuka ternyata. Oke. Dan untuk pagi hari ini di Jalan Baru depan underpass Kota Bogor, untuk arus lalu lintas juga masih cukup lengang gitu. Jadi memang secara keseluruhan pagi hari ini masih lancar, tidak ada penumpukan kendaraan ya, karena aktivitas di akhir pekan pagi ya tentunya melambat, berbeda dengan hari-hari lainnya. Itu dia pantauan Bogor Smart Windows pagi hari ini, melengkapi informasi di Bogor pagi ini. Dan kita juga nanti akan update informasi bersama Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifik.
3: Di sana laporan dari tim PFI di Carita, ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
4: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
1: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
3: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
5: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
6: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
5: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis